0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
6: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus.
9: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
10: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
9: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
11: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
9: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
12: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
9: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Percaya enggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1990,

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Warta Berita Sentral pukul 8 bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar dan kesetiaan pendengar yang pagi ini masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sendawar. Bersama saya di pendengar, baik, selanjutnya akan kami hadirkan informasi-informasi aktual. Kami kemas di program Poin Pojok Informasi hingga nanti pukul 9. Pukul 8.30 hingga pukul 9. Kami dari Studio Pro 1 RRI Sendawar mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Kami berharap kehadiran Pro 1 RRI Sendawar pagi ini bisa menghibur pendengar semua, tentunya dengan sajian lagu-lagu kami yang telah kami hadirkan. Semoga bisa membuat hari-hari Anda lebih semangat ya. Kami ingatkan pendengar untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, sudah mulai mengerjakan sesuatu ya di pagi ini ya. Semoga berjalan dengan lancar dan tetap diberi kesehatan ya. Karena kesehatan adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini pendengar. Dan sedikit orang-orang yang ternyata lupa ya mensyukuri terkait dengan nikmat kesehatan yang mungkin tengah kita rasakan saat ini. Ketika sakit baru kita merasakan betapa nikmatnya sehat dan betapa enaknya saat situasi kondisi badan kita khususnya tengah sehat. Maka dari itu pendengar, bersyukur adalah hal yang paling harus kita lakukan ya. Ya baik pendengar, hari ini tanggal 28 September ya, jatuh di hari Senin, sudah memasuki tanggal 28 September ya di tahun 2026 ini pendengar. Namun musim kemarau nampaknya masih terus berlanjut ini pendengar ya. Dan diprediksi BMKG bahkan musim kemarau ini masih akan mencapai puncaknya pada bulan November dan Desember pendengar. Baik, kali ini pendengar kami akan informasikan mengenai BMKG yang sudah mengungkap awal dan puncak musim hujan di Republik Indonesia ini pendengar, tentunya di tahun 2026-2027 pendengar. Ya, masyarakat Indonesia masih harus bersabar ya menunggu datangnya musim hujan di tahun ini 2026 dan memasuki awal-awal 2027. BMKG memprediksi musim hujan datang secara bertahap, bahkan sebagian besar wilayah diperkirakan mengalaminya lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini menjadi perhatian karena musim kemarau masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia pendengar. Pergeseran waktu datangnya hujan juga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama sektor yang bergantung pada ketersediaan air. Dikatakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tengku Faisal Fatani dalam konferensi pers 22 September belum lama ini pendengar, ia mengatakan awal musim hujan 2026-2027 terjadi secara bertahap nantinya. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026, yaitu sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia. Dan tentunya nanti juga akan ada yang sampai di Desember baru mulai hujan. Namun di Desember diperkirakan semakin meluas ya. Memasuki Desember 2026, wilayah yang mulai mendapatkan hujan diperkirakan semakin meluas. Namun kedatangan musim hujan tidak berarti kondisi basah akan langsung terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Dikatakan Faisal lagi, kemudian musim hujan, masuknya musim hujan itu pada periode Desember 2026, yaitu sebanyak 266 zona musim atau 17,31% luas daratan Indonesia.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Pendengar masih di Poin Pojok Informasi dengan informasi-informasi aktual kami sampaikan di ruang dengar Anda. Dan kali ini masih membahas tentang PMKG yang sudah mengungkap awal dan puncak musim hujan di Indonesia, pendengar. Ya, pendengar, musim hujan 2026-2027 diprediksi memiliki pola yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Meski sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami curah hujan dalam kategori normal, puncak musim hujan akan berlangsung pada periode yang berbeda. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memperhatikan perkembangan musim di wilayah masing-masing. Informasi mengenai puncak musim hujan juga penting bagi sektor yang berkaitan dengan pengelolaan air, pertanian, hingga kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Meski akumulasi curah hujan secara umum diprediksi normal, periode dengan curah hujan tertinggi tidak terjadi serentak di seluruh Indonesia. Puncak musim hujan tersebar dalam beberapa bulan, mulai akhir 2026 hingga awal 2027, pendengar. Perbedaan waktu puncak hujan membuat kesiapan di setiap daerah perlu disesuaikan dengan karakter musimnya. Periode tersebut juga menjadi momentum penting untuk mengelola tambahan pasokan air setelah sejumlah wilayah melewati musim kemarau.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow. Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
1: Pendengar masih di Poin Pojok Informasi bersama Saidi, dan terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih terus stay tune di Pro 1 RRI Sendawara 103,3 MHz pendengar. Ya pendengar, sudah hampir ya 1 bulan lebih rasanya ya, warga Kutai Barat mengalami pemadaman listrik dari PLN secara bergilir, bahkan terkesan rutin ya. Warga di beberapa kecamatan khususnya yang sudah teraliri listrik mengalami pemadaman secara bergilir, 1 minggu berlangsung hingga 2-3 kali pemadaman. Warga Kubar dalam hal ini meminta PLN memastikan kapan pemadaman bergilir bakal berakhir. Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kutai Barat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sangat bergantung pada listrik karena mereka berjualan misalkan. Warga meminta PLN unit layanan pelanggan OLP Melak memberikan kepastian kapan pemadaman tersebut akan berakhir. Guru Bimbingan Belajar di Kubar, Bangkit Darmawan, mengatakan

Kan? Pemadaman listrik turut mengganggu kegiatan belajar. Pihaknya terpaksa mengubah jadwal dan menyiapkan kelas pengganti agar kegiatan tetap berjalan. Dikatakannya, bimbel terpaksa dirombak jadwalnya karena untuk mengantisipasi pemadaman listrik. Menurutnya, pemadaman masih dapat ditoleransi apabila dilakukan pada waktu aktivitas masyarakat relatif rendah, seperti setelah tengah malam. Namun jika pemadaman harus berlangsung rutin setiap minggu, PLN dinilai perlu membuat jadwal yang jelas. Kalau memang ini rutin terjadi setiap minggu, PLN bisa membuat jadwal pemadaman dalam sebulan. Bangkit juga mempertanyakan, belum adanya informasi resmi mengenai sampai kapan kondisi pemadaman bergilir tersebut bakal berlangsung. Menurutnya, informasi tersebut penting agar masyarakat tidak kesulitan mengatur kegiatan akibat pemadaman yang terjadi tanpa kepastian waktu. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan warga Parung Tokok bernama Hanyek. Kapan pemadaman bergilir di Kubar akan berakhir? Sebab masyarakat sebagai pelanggan tetap menjalankan kewajibannya membayar listrik. Kata Hanyek, masyarakat ini kalau ingin lampunya lancar hidup harus bayar. Kalau terlambat bayar, pasti kena denda atau pemutusan jaringan. Hanya menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan listrik yang baik setelah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan. Sementara itu, pendengar, PLN menyebut pemeliharaan dan gangguan pada sejumlah mesin pembangkit menjadi alasan pemadaman. PLN juga menyatakan terus melakukan penanganan termasuk melalui penambahan mesin pembangkit. Namun bagi masyarakat, penjelasan itu belum menjawab persoalan utama. Pemadaman bergilir telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Sementara kepastian kapan kondisi tersebut berakhir belum juga disampaikan. Ya, pendengar, sampai di sini program Poin Pojok Informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Senin 28 September 2026. Saya Edi, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro 1 RRI Samarinda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI, ya. Edisi hari ini Senin 28 September 2026, ya. Bersama kami bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Aidil, ya. Dan di meja operator juga, yang mana di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita mengundang ya partisipasi Anda di program Halo RRI, ya. Yang mana Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga aduannya berkaitan dengan pelayanan publik, ya. Di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495, ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976, ya. Anda bisa menyampaikan ya keluhan ataupun juga aduan ya di kesempatan pagi hari ini, yang mana pendengar juga di beberapa wilayah ini sudah ada sempat ya begitu turun hujan, namun tidak berapa lama ya intensitasnya, yang mana seperti di Kota Samarinda ini kemarin beberapa wilayah sempat turun hujan juga, seperti di daerah Sempaja ya, di daerah Gunung Lingai juga begitu, di daerah Pramuka ya juga sempat turun hujannya, namun intensitasnya ini masih kecil begitu ya, hanya beberapa saat saja ya. Dan juga pendengar ya, di mana di Kalimantan Timur ini masih juga berkaitan dengan mewaspadai kebakaran hutan dan lahan ini ya, yang mana upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga masih terus dilakukan ini oleh aparat gabungan ya, seperti BPBD, kemudian TNI, Polri ya, yang juga turut begitu untuk mengatasi penanganan ya kebakaran hutan dan lahan, seperti yang di terjadi di Balikpapan ya beberapa waktu yang lalu. Memang pendinginan terjadi kebakaran di kawasan Gunung Bahagia ya, Balikpapan Selatan, yang mana BPBD mengerahkan sekitar 5 unit mobil ya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sekitar luas 2 hektar ya, yang prosesnya mengalami kesulitan karena di lahan tersebut mengandung unsur batu bara ya, sehingga api tidak terlihat di permukaan ya, namun ada berada di bawah tanah ini apinya ya, yang mana petugas BPBD langsung melakukan pendinginan saat terjadi kebakaran dan juga dibantu oleh pihak TNI ataupun juga kepolisian ya, Polri Republik Indonesia ya. Di kesempatan pagi hari ini pendengar ya di Halo RRI, Anda bisa bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur ini juga sudah sedang mematangkan ya regulasi teknis peraturan Gubernur Kaltim untuk mempercepat implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2024 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, yang disebutkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano, yang menegaskan kepastian aturan teknis ini merupakan kunci utama dalam melindungi masyarakat dan juga ekosistem Kalimantan Timur akibat dampak fatal dari Karhutla ya. Dan juga urgensi responnya juga darurat dapat digerakkan secara instan tanpa hambatan birokrasi ya. Dan juga data Pusdalop ya Kalimantan Timur ini mencatat secara kumulatif sejak Januari hingga September ya, total luas wilayah lahan yang terdampak akibat Karhutla ini ada sekitar lebih dari 6.000, hampir 7.000 ya kejadian, dan juga lonjakan paling signifikan yakni di bulan September 2026 ya. Kabupaten Pasir ini juga menjadi wilayah dengan sebaran kejadian karhutla terbanyak, mencapai 371 titik, sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luas dampak kebakaran yang terbesar ya. Dijelaskan oleh Tresna, dengan adanya regulasi yang tajam dan taktis ini, sinergi antara BPBD maupun aparat penegak hukum, pemerintah daerah hingga tim relawan di lapangan ini dapat berjalan lebih padu dan juga mengikat ya. Selain itu, untuk melindungi pemukiman warga, Percepatan pengesahan aturan teknis ini menjadi instrumen vital dalam memitigasi dampak sebaran kabut asap lokal yang juga sempat mengganggu jadwal penerbangan ya, serta memicu penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ di sejumlah wilayah Kalimantan Timur ya. Dan juga operasi penanganan darurat juga diperkuat dengan dukungan armada udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca OMC guna menyemai garam di area rawan kekeringan ya. Di kesempatan pagi hari ini pendengar di Halo RRI, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Masih bersama saya Ahmad Junaidi dan juga rekan Aidil ya di meja gatekeeper dan juga di meja operator ya kali ini. Ada dua Aidil nih ya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan ini pendengar juga kita bacakan informasi pelantikan dari pengurus Balakarcana ya Kota Samarinda masa bakti 2026-2021 ya, resmi dilantik pada Minggu 27 September 2026 ya, yang mana pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran relawan membantu penanganan kebakaran maupun juga karhutla ya serta berbagai kondisi kebencanaan di Kota Samarinda ya. Dan yang mana di pelantikan ini juga dihadiri langsung Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri yang menyebutkan kepengurusan ini diharapkan bisa membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah ya, sehingga keberadaan relawan ini semakin memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam menghadapi kejadian kebakaran maupun juga bencana lainnya. Dan juga komunikasi ini diharapkan terus dilakukan dengan pemerintah Kota Samarinda untuk juga menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra ya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya, begitu kata Pak Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri ya. Sementara itu Ketua Umum Balakarcana Kota Samarinda yang terpilih yakni yang dilantik juga Sidik Umar Dhani mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembenahan internal termasuk juga merapikan struktur organisasi serta melengkapi kartu tanda anggota dan juga kepesertaan BPJS bagi pengurus dan juga relawan ya, yang mana ia menyebutkan Balakarcana ini akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kondisi darurat yang membutuhkan keterlibatan relawan ya. Menurut Sidik, salah satu tantangan yang masih dihadapi Balakarcana adalah kondisi sejumlah peralatan operasional yang sudah memerlukan pembaruan dan juga perawatan ya. Yang mana sebagai organisasi relawan yang sudah terbentuk hampir 15 tahun, kebutuhan terhadap sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menunjang keselamatan dan juga efektivitas personil di lapangan ya. Yang mana kendaraan operasional juga berupa mobil tangki yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun tentu memerlukan perawatan ya. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena keterbatasan pendanaan relawan ini turut mempengaruhi kemampuan untuk pembaruan peralatan ya. Sementara dari sisi organisasi, Sidik menjelaskan Balakarcana saat ini telah memiliki 24 kesatuan ya, yang tersebar di sejumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda. Yang mana diharapkan dengan tersebarnya ini keberadaan unit-unit relawan tersebut semakin aktif membantu masyarakat di wilayah masing-masing sekaligus juga mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta karhutla di Kota Samarinda ya. Di Halo RRI pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini jika Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun aduan ya bisa di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.

sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio

hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Ya, di kesempatan Halo RRI di Senin hari ini juga kita akan mendengarkan ya apa yang menjadi keluhan maupun juga aduan dari masyarakat kita nih yang ada di Kutai Barat, di Sendawar Kutai Barat ya, maupun juga yang ada di RRI di Longbagun Mahakam Ulu ya. Namun kita masih mencoba ini menghubungi rekan kita yang ada di Kutai Barat, masih belum ada tanggapan begitu ya, sehingga ini masih kita coba untuk menghubungi lagi dari Kutai Barat nih, bagaimana apa yang menjadi keluhan warga di Kutai Barat sana ya. Namun sebelum itu kita ini sudah tersambung dengan rekan Muhammad Imran dari ke Longbagun ya, Mahakam Ulu. Ini kita sapa dulu Bung Imran, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, apa kabar di hari Senin ini Bung Imran?
1: Tadi malam ada sedikit hujan di Mahoro nih.
0: Oh ada, tapi berapa lama itu hujannya Bung Imran?
1: Ya sekitar 15 menitan lah, intensitas yang sedang.
0: Oke, untuk kondisi sungai sendiri seperti apa nih di Longbagun, Sungai Mahakam, kedalamannya?
1: Untuk Mahakam, ya masih dalam kondisi kemarau ya, sehingga debit air juga kecil. Kapal angkutan muatan orang dan barang juga belum sampai di Mahakam Ulu, infonya di wilayah Kecamatan Longirang Gilir atau mungkin di Melaksa ini.
0: Oke, ya. Untuk Halo RRI di kesempatan Senin hari ini, silakan untuk informasinya disampaikan Bung Imran.
1: Ya, rekan Ahmad Junaidi dan pendengar RRI Samarinda. Kondisi di Mahakam Ulu selain saat ini tengah juga dilanda kemarau, kebutuhan akan logistik beras khususnya di Mahulu saat ini masih didatangkan dari daerah luar, dari Kabupaten Kutai Barat, Tukar maupun Samarinda yang memang berasal dari Sulawesi, Jawa dan lain sebagainya. Untuk pertanian di Mahakam Ulu ini sendiri hanya dapat memenuhi kebutuhan beras di Mahulu ini hanya sekitar di bawah dari 20%, sementara untuk lainnya masih didatangkan dari daerah luar. Ini juga menjadi salah satu keluhan masyarakat terkait produktivitas pangan, khususnya untuk padi yang menghasilkan beras, dengan kebutuhan masyarakat di bawah kisaran 40 ribu jiwa yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, dan perkiraan target sekitar 300 ton per bulannya. Untuk itu, pemerintah daerah Mahakam Ulu mencoba untuk mengawali membuka cetak sawah untuk dapat mencapai target swasembada pangan, sehingga ketergantungan pasokan beras untuk wilayah Mahakam Ulu dari daerah luar itu bisa berkurang, bahkan mungkin bisa mandiri pangan. Selain topografi wilayah Mahakam Ulu yang luas, namun di balik semua itu tidak mencakup areal yang memang mendukung untuk persawahan. Namun ada beberapa di antaranya yang bisa dijadikan cetak sawah. Dan juga ada beberapa daerah di Mahakam Ulu seperti di Kecamatan Lumpung, khususnya data bilang yang memang dijadikan untuk lumbung sawah dari sejak dahulu. Dan saat ini masih terus dibina dari pemerintah daerah dan juga diharapkan sinergitas bersama TNI yang memang mengawal untuk program cetak sawah ini. Berikut kita dengarkan tanggapan dari Bupati Mahakam Ulu terkait kesiapan cetak sawah yang sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu.
2: Makanya kemarin setiap ada undangan mengenai cetak sawah itu, saya tadi dikata belum terlalu penting pengundang Mahakam. Dengan diberikan pendampingan dari TNI tentunya selesai, karena TNI bisa mendampingi masyarakat kita sampai betul-betul settle, stabil, benar-benar sekali dua kali panen gitu, masih tidak ingin sampai benar-benar terbiasa ya. Kan semuanya harus biasa terus, jadi akhirnya terbiasa gitu. Kalau untuk keseluruhannya kemarin, karena memang ada beberapa, nah ini kan lahan yang kita ada di Mahulu ini luas, luasnya luar biasa ya. Tapi ada daerah-daerah yang berlaku ya, sulit ya. Itu kemarin kita gak bisa mencapai yang di kita, cuma kita sediakan sekonsulannya kita. Kemarin konsul hanya ada 50 atau 60 lebih gitu yang ada di Mahulu, cuman ya itu yang maksud saya kita dorong. Itu kan tinggal remajaan lagi, balik lagi kita ajak masyarakat. Sebenarnya ada beberapa tempat yang sudah pernah melakukan apa sama saya kan, jadi setidaknya nggak terlalu baru lah dan kita di sini. Cuma untuk beberapa kantin kan masih baru banget, jadi itu juga butuh penampilan yang kayak tadi saya bilang, kalau bisa sampai dua kali ternyata di dampingin supaya benar-benar jadi gitu.
1: Pemerintah daerah juga terus mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam hal cetak sawah ini, terutama bagi warga yang memiliki lahan dengan latar belakang rawa yang dapat dijadikan untuk percetakan sawah, meskipun harus dimulai dari awal dengan pembukaan-pembukaan lahan baru yang memang memungkinkan untuk melakukan percetakan sawah. Hal ini juga didukung dengan bantuan berupa alat berat agar percetakan sawah tersebut dapat terrealisasi sehingga target swasembada beras pangan di Mahulu ini dapat tercapai. Demikian rekan Ahmad Junaidi, kembali ke Anda Pro 1 RRI Samarinda.
0: Iya, baik, terima kasih Bung Imran ya atas informasinya berkaitan dengan keluhan yang masyarakat di Kabupaten Mahakamulu. Selamat kembali bertugas Bung Imran. Ya itu tadi ya pendengar dari Kabupaten Makam Ulu dari Longbagun ya, laporan dari Bung Muhammad Imran ya berkaitan dengan juga keluhan dari masyarakat di kawasan Makam Ulu ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, karena nanti juga kita ini akan mencoba ya menghubungi dari rekan kita di Sendawar Kutai Barat ya, bagaimana apakah ada keluhan juga yang disampaikan di Sendawar Kutai Barat ya pada hari ini ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: sebelum mobil dibeli. Jadi gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
0: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya. Ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-4976 ya. Ini kita sudah tersambung ini dengan pendengar kita juga yang berada di Batuah. Ini ada Pak Abdul Rahim nih. Pak Abdul Rahim, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar nih Pak Abdul Rahim?
4: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
3: Sehat walafiat, alhamdulillah ya.
4: Ya.
3: Kalau di Batuah ini sudah ada hujan atau belum ini Pak Abdul Rahim?
4: Ya, kalau hujan ya di Batuah baru pernah itu malam Jumat ya, tanggal 18 September.
3: Iya.
4: Baru ada hujannya sebentar aja, Bun Jun. Kalau saat ini di pagi hari ini baru mendung.
3: Mendung ya.
4: Ya, mendung. Kemudian kalau jalanan yang ada di kilometer 25 dalam Dusun Batuah, Desa Batuah di RT 14 dan RT 15 sudah tertangani ya.
3: Alhamdulillah ya.
4: Masalah pengangkutan mengangkut hasil pertanian nggak terlalu sulit lagi ya, Bun Jun.
3: Iya.
4: Karena ada lagi jalanan baru. Jalanan baru itu ada tiang listriknya baru. Sekitar 2 km ya, 2 km. Kemudian ada juga sekarang ini masjid yang baru ya.
3: Masjid
4: yang lama itu dipindahkan, jadi masjid baru itu sudah ditempati sekarang. Sudah 3 Jumat yang kita pakai ini di kilometer 25 dalam. Jadi harapan saya itu mudah-mudahan yang apa lampu jalanan yang ada 24 tiang itu ada kelanjutan. Dikasih lampu jalanan. Kalau sudah dikasih lampu jalanan, kan nanti juga dapat di lampu jalanan dian itu masih yang baru yang ada di kilometer 25 dalam RT 14 Dusun Batuah, Desa Batuah Kecamatan Lojanan, Kota Kartanegara. Dan sekarang ini Bun Jun, saya lihat itu sudah ada penduduk TPOE lewat kilometer 25, jalanan kilometer 25 dalam ini. Nah, itu yang saya kemukakan kan, ada penduduk di satu kampung di sana namanya TPOE. TPOE itu Desa dan Harapan. Nah, tapi saya pernah ketemu. Oh, sudah dilewati itu jalanan. Tapi jalanan yang lain kan ada jalanan juga yang tembus ke TPOE itu ada tiang listriknya. Karena tiang listrik masuk itu di TPOE tahun 2003.
3: Iya.
4: Jadi itu yang pernah saya kemukakan, mudah-mudahan tembus jalanan ke TPOE. Jadi anak-anaknya mau ke sekolah ke SMP Negeri 2 Lojanan kan dekat.
3: Mau ke

0: sekolah di SMK Negeri 1 Lojanan. Nah, itu dekat di kilometer 17 kan? Kalau di SMP Negeri 2 Lojanan itu kan berada di Jalan Soekarno Hatta kilometer 22.
1: Iya.
0: Mau ke Puskesmas Batua, Jalan Soekarno Hatta kilometer 23. Nah, itu kan. Jadi strategis tempatnya. Kalau tapi sudah banyak pembenahan-pembenahan jalanan di kilometer 25, di kilometer 25 dalam ini, Gunjun, sudah banyak perkembangannya.
1: Artinya itu akses-akses sudah mulai terbuka begitu ya, Pak Abdurrahim ya?
0: Iya, sudah terbuka, Gunjun. Apalagi ada perusahaan di sini, Gunjun, perusahaan batubara. Dan kilometer 25 dalam ini masuk juga wilayah IKN.
1: Iya.
0: Buktinya kan ada pendataan itu di ditempelkan di rumah-rumah yang masuk wilayah IKN kan, pendataan penduduk IKN Nusantara tahun 2025 ada ditempelkan di rumah-rumah orang itu yang masuk wilayah IKN. Kan gitu kan. Nah, kan pernah saya dengar beritanya juga itu ya di RR IKN, karena RR IKN kan diresmikan Presiden Jokowi tanggal 17 Januari tahun 2024.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Pernah juga saya dengar beritanya di RR Pro 3 jaringan berita nasional, bahwa permintaan daerah pemerintahan daerah khusus IKN itu ada 7 kecamatan, 22 desa, 32 kelurahan.
1: Iya
0: kan, pernah saya dengar itu. Jadi itu 2 kabupaten, itu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara.
1: Iya.
0: Iya kan. 22 desa, 32 kelurahan, 7 kecamatan. Nah, itu yang diberlakukan nanti tahun 2028. Pemerintahan daerah khusus IKN. Pernah saya dengar juga itu, dan ada rekamannya juga, Bunjun.
1: Iya.
0: Ya, mungkin itu dulu saya kabarkan dulu, Bunjun.
1: Kalau ini Pak Abdurrahim, kalau terkait dengan karhutla seperti apa di kawasan kilo 25 dalam ini?
0: Kalau karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan ya, kalau di sini di tempat saya
1: sempat terjadi juga ya di sana ya?
0: Pernah saya lihat itu hanya satu hari aja, tapi malamnya Kamis itu tanggal 17 ya, 17 September. Itu asapnya itu banyak, cuma malamnya kan hujan, malam Juma kan hujan, tapi sebentar aja. Itu aja pernah saya jumpai, Bung Jun. Kalau masalah air di sini di tempat saya, kan ada juga ya, yang ambil air dari galian tambang, ada juga sumur bor, ada juga seperti kalau saya itu di kebunnya teman saya ini ada mata air memang di gunung, tinggal kita serang aja.
1: Nah, walaupun kemarau masih ada airnya nih, Pak.
0: Kan 300 meter lebih itu tanpa disedot airnya naik ke rumah, selangnya jadi pakai kan. Ada juga itu dulu dia carian itu, nah kan dia kalau dulu itu kan dia bor untuk mencari batu bara kan. Sekalinya airnya keluar sampai sekarang ini, Bunjun. Pipanya itu tanpa disedot melalui pipanya, air itu keluar sendiri.
1: Ada
0: itu di kilometer 25 dalam ada. Jadi dan yang sulit misalnya dapat air kan ada perusahaan juga yang jamin. Yang sakit misalnya sumurnya kan digali, kemudian ada bagus airnya kan. Ada juga perusahaan yang bantu, perusahaan batubara. Begitu muncul.
1: Berarti untuk kabut asap juga kurang nih sudah nih, Pak Abdurrahim ya.
0: Kalau kabut asap di sini ya di kilometer 25 dalam RT 14 dan RT 15 Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara, itu satu kali aja saya jumpai itu asapnya. Itu hari Kamis, saya kembangkan tadi itu hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026 ini. Kalau masalah jalanan ini sulit dulu jalanan ya.
1: Betul betul, sempat beberapa kali itu disampaikan terus oleh Pak Abdurrahim kan.
0: Ya kalau sekarang ini sudah tertangani ya kesulitan jalanan itu. Jadi ya kalau banyak kan banyak kemajuan perkembangan jalan di sini sudah bunjun.
1: Iya.
0: Iya, karena adanya ini Halo RRI kan menyampaikan dan menjembatani kepada yang berkompeten di bidangnya.
1: Iya, iya.
0: Ya mungkin itu dulu.
1: Iya. Baik, terima kasih ini Pak Abdurrahim ya, semoga sehat selalu ini Pak Abdurrahim.
0: Iya, sama-sama Bu Jun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdurrahim nih di Batuah ya, kilometer 25 dalam ya, Kabupaten Kutai Kartanegara ya, yang mana disebutkan oleh Pak Abdurrahim tadi memang di sana juga sempat sudah terjadi hujan begitu ya sekitar tanggal 18 September ya kata Pak Abdurrahim tadi. Kemudian juga jalanan yang juga selama ini dikeluhkan masyarakat di wilayah RT 14 dan juga 15 ini alhamdulillah sudah tertangani begitu, sudah disemilisasi ya, dan juga sudah ada tiang listrik juga tadi kata Pak Abdurrahim, yang mana bisa mengkoneksikan begitu ya desa kampung sebelah ya, dia ini Desa Tepoe ya di Kelurahan Tani Aman begitu di Kutai Kartanegara, yang mana Desa Tepua ini memang juga bisa langsung ke arah kilometer 25 melalui jalan yang sudah diperbaiki tadi. Terima kasih nih Pak Abdurrahim di Batuah ya, kilometer 25. Selain itu juga untuk Karhutla ini menurut beliau memang tidak terlalu banyak yang terjadi di daerah Batuah, jika pun ada begitu langsung tertangani ya dengan cepat begitu. Dan juga untuk di musim kemarau ini begitu air bersih juga maksudnya masih banyak yang tersedia begitu untuk air bersih, karena juga ada sumur bor warga dan juga sumber air yang tentunya masih ada airnya ya, tidak kering di musim kemarau ya seperti saat ini. Dan selanjutnya kita akan update ini Halo RRI begitu pendengar dari Sendawar Kutai Barat, bagaimana ini keluhan ataupun juga aduan ya dari warga Kutai Barat. Kita sudah terhubung dengan rekan Andreas Trisno nih. Bung Andreas, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Jun.
1: Iya, apa kabarnya nih di Kutai Barat nih Bung Andreas?
2: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Cuaca juga pagi hari ini masih mendung di Sendawar.
1: Masih mendung ya. Untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri seperti apa nih di Kutai Barat? Apakah ada kejadian dalam beberapa waktu terakhir nih, Bung Andreas?
2: Ya, betul. Mungkin sejak malam minggu, hari Sabtu malam kemarin di wilayah Kutai Barat, beberapa wilayah sempat diguyur hujan cukup lebat, sehingga titik api yang tadinya sempat menyala akhirnya bisa dipadamkan. Per hari ini hanya ada satu titik api saja yang saat ini ditangani oleh Polsek Penyinggahan dan BPBD di wilayah Penyinggahan, tetapi laporan terbaru menyebut bahwa ini sudah dipadamkan, Bung John.
1: Oke, ya. Dan untuk Halo RRI mungkin silahkan laporan selengkapnya dari Bung Andreas berkaitan dengan keluhan ataupun juga aduan dari masyarakat Kutai Barat. Silahkan Bung Andre.
2: Ya, baik Junadi dan pendengar, wilayah Kutai Barat dalam beberapa bulan terakhir ini sering sekali mengalami pemadaman listrik. Ya, pemadaman listrik ini ikut juga disuarakan oleh masyarakat Kutai Barat. Mereka mempertanyakan melalui siaran RRI maupun media sosial RRI soal apa sih sebenarnya penyebab dari pemadaman lampu seperti disampaikan oleh Pak Ahmad dari Baron Tongko, kemudian Bu Surating yang juga masih dari wilayah Baron Tongko yang mempertanyakan soal pemadaman listrik yang hampir tiap hari terjadi, dan jika listriknya padam maka akan diikuti dengan pemadaman atau matinya saluran air bersih begitu. Kemudian Pertanyaan yang sama juga disampaikan Francisca Yuni Fitria, wilayah Mencimai, yang mempertanyakan soal kemampuan elektrifikasi di Kutai Barat, khususnya untuk pasokan daya listrik di tengah gencarnya PLN mempromosikan kenaikan daya dan penyambungan baru. Tetapi saat bersamaan justru masih banyak daerah, termasuk di wilayah ibu kota, yang mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Sementara Pak Sajam dari wilayah Tering ini yang mempertanyakan soal atau mengeluhkan soal kondisi pemadaman listrik bergilir yang menurut dia ini cukup mengganggu, terutama bagi keluarga yang punya anak bayi, kemudian yang punya keluarga yang sakit maupun keluarga yang memiliki acara dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat mengganggu, dan menurut mereka pekerjaan perusahaan plat merah ini dianggap kurang profesional lantaran minimnya informasi. Masyarakat selama ini katanya hanya mendapat informasi dari saluran media sosial yang juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Disampaikan juga oleh Irwan di Dedi yang berada di Kecamatan Melak, yang menilai bahwa pemadaman listriknya sangat merugikan mereka. Kami sudah berusaha mengonfirmasi ke pihak manajemen PT PLN, unit layanan pelanggan ULP di rayon Melak, Kutai Barat, hari Minggu kemarin, soal apa sih sebenarnya penyebab pemadaman listrik bergilir di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Manajer PLN ULP Melak, Agung Putra Raharjo, belum memberikan jawaban melalui wawancara langsung, namun ada disampaikan secara tertulis kepada RRI bahwa PLN saat ini untuk mengatasi bayar pet dan pemadaman bergilir, PLN tengah mendatangkan mesin pembangkit tambahan ke PLTD di Long Irang, Kabupaten Kutai Barat, ini untuk memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat. Menurut Agung, mesin ini sudah tiba di lokasi dan saat ini sudah memasuki tahap persiapan instalasi, termasuk penyelesaian kelengkapan pendukung sebelum dioperasikan sesuai ketentuan teknis dan keselamatan. Ya, Agung menjelaskan bahwa ini sistem Long Iram ini masih beroperasi secara mandiri, sehingga PLN terus memantau keseimbangan antara kemampuan pembangkit dan kebutuhan listrik bagi masyarakat. Untuk bahan bakar sendiri, PLTD Melak atau PLN di Sendawar Kutai Barat ini masih menggunakan BBM atau bahan bakar minyak, belum menggunakan bahan bakar gas maupun batu bara, sehingga kalaupun ada pasokan batu bara tidak juga bisa digunakan oleh PT PLN. Dan diharapkan masyarakat untuk diminta untuk bersabar, karena PT PLN ini katanya tengah bekerja keras untuk memperbaiki pemulihan jaringan dan mesin yang selama ini sering mengalami kerusakan atau gangguan. Itu kira-kira informasi keluhan dan jawaban yang kita terima di informasi di Halo RRI di Sendawar Kutai Barat ini.
1: Iya, baik, terima kasih atas informasinya rekan Andreas, selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi ya, dan itu tadi pendengar ya, laporan dari Sendawar Kutai Barat ya, rekan Andreas di tepatnya di Sendawar, berkaitan dengan keluhan masyarakat juga ini ya, berkaitan dengan pelayanan dari PLN ya, berkaitan dengan kelistrikan ini ya, yang mana ini juga memang menjadi keluhan juga begitu dari para pendengar yang bergabung di Halo RRI ya, khususnya di hari Rabu ini 23 September 2026 banyak warga yang mengeluhkan berkaitan dengan pelayanan PLN ya. Salah satunya Ibu Ria Pauzi ini ya di Samarinda, berkaitan dengan setiap maghrib ini itu mati listrik begitu ya. Kemudian beliau meminta untuk PLN ini untuk melakukan memberikan klarifikasi ya untuk informasi di RRI ya. Namun ini kita sudah mencoba ini berkaitan dengan pelayanan listrik ini, kita sudah menghubungi asisten manajer ya dari PLN area Samarinda, Bapak Galang begitu. Namun beliau memang sebelumnya menyampaikan terima kasih begitu atas kesempatan dan undangan untuk berinteraksi di RRI, namun meminta maaf karena masih belum bisa berinteraksi langsung secara terbuka kepada masyarakat ya, yang mana juga jika ada pun pihaknya hanya bisa memberikan keterangan narasi secara tertulis saja. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, begitu kira-kira jawaban dari Pak Galang ya, dari UP3 PLN Samarinda, berkaitan dengan keluhan pelayanan PLN ini dari masyarakat. Ya mungkin bisa dipantau begitu ya di media sosial PLN sendiri, bagaimana keterangan dari resmi dari PLN sendiri ya. Dan ada Bung Hanya ya di Kutai Barat nih bergabung. Ya, kita sapa dulu Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar nih Bung Hanya?
3: Kabar alhamdulillah,
1: alhamdulillah baik.
3: Sehat aja. Ya,
1: sehat.
3: Ya, terima kasih tentang berita tadi dari narasumber yang bisa terpercaya. Mm-hmm. Itu maklum sekarang ini kan banyak sekali berita-berita hoax. Hmm. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah, tapi kalau ada berita dari narasumber yang betul-betul berkompeten, ya memang bidangnya, ya terima kasih.
1: Iya.
3: Yeah. Itu Amai Jun. Hmm. Jadi kemarin itu terkait berita, nah ada dapat tanggapan dari salah satu deputi di OIKN. Hmm. Dari IKN. Ya, bagaimana dia bilang kalau masyarakatnya mau bercocok tanam kubar siap menjadi lumbung pangan, tapi kalau tidak ada akses jalan sama saja bohong. Nah, harus dibangun akses jalan dari Kutai Barat menuju ke Nusantara. Hmm, itu. Iya. Nah, baru itu bisa katanya bisa hidup kan. Hmm. Itu ya, saya bilang terima kasih lah tanggapannya. Terus saya bilang, saya minta juga dukungan lah dari IKN, dari OIKN, untuk mendukung salah satu perusahaan HTI, perusahaan ini juga, mereka perkebunan kelapa sawit, untuk membangun akses jalan menuju ke Waru. Nah, kenapa itu harus dibangun? Ya paling tidak itu kan bisa menjadi akses jalan pendekat menuju ke IKN, ke Balikpapan maupun ke Pasir. Yeah. Itu sehingga kalau kita berharap pemerintah sekarang ini kan di tengah badai efisiensi begini, bah seperti bilang Bapak yang dari PLN tadi, kita harus bersabar kan. Itu sabarnya sampai kapan, itu sabarnya masyarakat ini sudah cukup sabar lah. Itu Bang Jun. Nah, saya juga katakan kepada beliau, ya tidak menutup kemungkinan juga nanti saya bilang banyak nanti mobil-mobil plat dari Malaysia, nanti dari Sabah, dari Sarawak nanti. Hmm. Itu bisa datang ke IKN itu. Yeah. Karena sekarang ini dari kilo kosong menuju ke atas sana sudah diperbaiki oleh kontraktor dam orang Tiongkok itu. Nah, sementara kalau dari daerah Apokayan sana, daerah Long Nawang, itu sudah kata teman sudah lancar, dia sudah berapa kali bolak-balik ke Kapit Malaysia sana. Cuman ya jalannya seharian, dia bilang kan kalau mau laju-laju ya cepatlah nyampe. Itu Bang Jun. Nah, kita pemerintah kalau saya lihat ini kan peran-peran swasta juga. Nah, di samping ada juga pemerintah membangun pemerintah Kaltara ya. Itulah pentingnya kerjasama lah. Kutai Barat ini dulu pernah ada proyek mau membangun jalan menuju ke Pasir itu dari daerah Bentian, apa yang dikatakan oleh Pak Arwanto kemarin.
1: Pak Bambang Arwanto ya.
3: Pak Bambang Arwanto, tetapi terkendala oleh hutan lindung. Pasir. Nah, katanya daerah Sungai Telaki tidak boleh katanya menggunakan kawasan hutan-hutan lindung. Makanya saya bingung. Mm-hmm. Kok di Tahura Suwarto itu kok bebas?
1: Yeah.
3: Terima kasih Bang Miswar Kulah ya.
1: Iya, yeah, Bang Miswar
3: memberitakan tentang penertiban di Tahura Suwarto. Mm-hmm. Di RRI ini Pak Suwandi, saya dulu kan sering juga menyampaikan untuk supaya ditertibkan lah.
1: Yeah.
3: Kegiatan-kegiatan masyarakat di Tahura Bukit Suharto, tetapi ada kesan ya dibiarkan saja. Nah, ya syukur alhamdulillah dari pihak apa namanya otorita sudah menertibkan kan kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, cuman saya ya agak-agak kecewa juga. Ini mengatasnamakan D masyarakat lokal. Itu kan oknum-oknumnya. Nah, oknum-oknumnya jangan semualah kita-kita ini kami tidak ikut di situ. Nah, seolah-olah mencari pembelaan apa macam. Kita kan sudah tahu kawasan itu kawasan apa namanya konservasi, tidak boleh. Saya ingat bilang Pak Alosius ketua FKP kemarin waktu kami ke PTKM. Ini Pak Hanyek, jangankan bawa parang, bawa korek saja ini kita bisa diproses hukum karena kawasan konservasi ini tidak sembarang kita bisa masuk. Itu bawa barang-barang yang berisiko. Loh, saya bilang masa begitu? Iya, dia bilang. Itu, tapi kalau kita bisa aja aman aja. Nah, itu Bang Jun.
1: Iya.
3: Jadi kita berharap kita dukunglah pemerintah menertibkan, khususnya OIKN menertibkan di apa Tahura Bukit Suwarto. Jangan kendor. Nah, saya bingung juga, ada gambar tuh ada segala jaringan listrik. Ya, kalau bisa pihak PLN jangan menyambung listrik. Kalau itu kawasan-kawasan dilarang. Itu. Nah, karena masyarakat ini kalau lihat kok dia bisa, kenapa kita tidak bisa kan? Bang Jumnya.
1: Iya.
3: Wah, harus bisa. Itu, Bah. Jadi susah, Bang. Adakah keluarga-keluarga kawan kita yang membanoin ini apa? Apa ada bikin ladangan situ kan? Itu karena Bang Jun, banyak kita warga-warga dari Kabupaten Kutai Barat ini tertipu. Nah, ini kelompok tani. Nah, ini ada dijual kapling-kapling. Ternyata yang di kapling-kapling yang dimaksud itu adalah Tahura. Di Tahura. Nah, ini jadi ya kita berharap dari pihak otorita itu sering-sering lah, khususnya dari apa RRIKN memberitakan supaya kita tidak apa dibohongi. Maklum namanya dijual tanah murah dekat ibu kota, ada di sini ceritanya Bang Jun. Ini ada kaplingan di dekat Istana Negara, nanti kalau Pak Jokowi ngopi itu bisa kita baku lihat, bisa salah-salah bisa Pak Jokowi panggil kita ngopi bareng. Nah, namanya di situ kawasan HGU tidak semudah yang kita bayangkan. Itu jadi kita berharap nanti pemerintah Bang Jun bisa membangun akses jalan lah antara apa khususnya kerjasama dengan pihak swasta membangun akses jalan Kutai Barat menuju ke apa pasir. Nah, sehingga nanti apa namanya ekonomi kita bisa tumbuh berkembang Bang Jun. Itu karena kalau ada jalan kita mau jual apa saja bisa, tapi yang penting kita jangan hantam apa nama Tahura dan lindung kan. Itu, nah yang perlu juga kita lindungi ini ya hutan ini memang penting ini apa Bang Jun. Saya lihat sendiri kalau di kawasan di daerah kita di Barong Tongko ini kalau hutan kayu-kayu karet ditebang atau macam sumber air itu kering dia. Sumur-sumur banyak yang tekor. Itu, nah betapa pentingnya sebuah hutan itu. Jadi itulah banyak sekali besar manfaat hutan itu bagi masyarakat kita khususnya ya di Kalimantan ini, Kalimantan Timur lah itu sama Ijun. Dimana nanti kalau yang lain bisa bikin ladang di apa namanya Tahura, bisa kita bikin nanti tanam buah-buahan aja. Itu, tapi kan rugi kita tanam nanti dilarang pemerintah, pondok kita ditebang disensor kan rugi. Mending kita mencari lokasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan. Itu semangat Pak Basuki. Saya lihat Pak Basuki kemarin ada ke
1: Erau ya.
3: Erau.
1: Iya. Yeah.
3: Pak Basuki luar biasa. Saya yakinlah di bawah kepemimpinan Pak Basuki IKN itu pasti jadi karena tidak apa orang-orang yang memang betul-betul orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan membangun. Apalagi saya lihat gedung-gedung apa namanya apa MPR, DPR, gedung apa yudikatif juga sudah mulai terlihat. Nah, bahkan saya lihat juga apa namanya di konten orang pasir itu, warga pasir itu banyak apa mobil-mobil yang apa bok-bok yang penjual-penjual, bah luar biasa itu bang Jun. Nah, jadi kapanlah kita nanti jalan-jalan ke IKN santai-santai di sana. Mudah-mudahan nanti habis Bang Miswar nanti Bang Jun lah
1: ditugaskan di
3: IKN. Terima kasih. Selamat pagi, santai kawan.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Sendawar Kutai Barat ya sudah bergabung juga di kesempatan Halo RRI ya berkaitan dengan kegiatan dari IKN OIKN ya yang mana menegakkan hukum ya di Tahura ya di Bukit Soeharto ya yang mana banyak begitu penduduk yang berkebun di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Bukit Soeharto ya yang memiliki berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini memiliki luas sekitar 64.000 hektar ya yang mana hasil pemetaan OIKN 2026 mencatat sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan ini dikuasai oleh masyarakat dan badan hukum sedangkan 60% belum dikuasai pihak manapun karena itu dari tim OIKN khususnya dari Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN ini langsung memproses penegakan hukum terhadap sejumlah pihak yang sudah mengaku sebagai badan usaha yang juga dilakukan diduga ini melakukan kegiatan di kawasan konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto Kalimantan Timur. Dan pendengar ya, hingga di sini Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Ahmad Junaidi ya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja. Kalau

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah kita dengarkan Halo RRI Relay Pro 1 RRI Samarinda, saatnya Anda mendengarkan kembali Radio Republik Indonesia di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Sekarang kita memasuki di program acara Inforama ya pendengar. Untuk informasi pertama, ada Iran tidak berencana gelar perundingan baru dengan AS di New York. Delegasi Iran tidak berencana menggelar putaran perundingan baru dengan perwakilan Amerika Serikat AS di New York. Demikian kantor berita IRNA melaporkan dengan mengutip seorang sumber. Pada Rabu 23 September, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan perwakilan negaranya telah berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat melalui Qatar di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa sebelumnya. Nah pendengar, pada saat yang sama juga sumber tersebut mengatakan Iran masih menunggu tanggapan terkait proposal yang telah disampaikan kepada pihak Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arghashi menjelaskan bahwa Tehran telah menyampaikan kepada Washington melalui para perantara rencana selama 7 hari untuk membuka Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menolak proposal Iran tersebut. Namun pada Sabtu malam, Arghashi mengatakan Iran masih menunggu tanggapan final Amerika Serikat melalui para perantara terkait proposal Tehran mengenai Selat Hormuz.

0: Aku
1: enggak tahu maksudnya.
2: Aduh pede banget ya kamu.
1: Ini pede banget. Parah.
0: Ini pede banget gitu ya.
1: Susah cari.
3: Harus viralkan ini.
1: Iya, mau bikin story
0: viralkan.
4: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
5: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
6: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
7: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
4: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baik pendengar setiap pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita melanjutkan informasi selanjutnya. Pendengar, ada Iran janjikan serangan lebih dahsyat jika Amerika Serikat kembali gempur Teheran.

Iran akan melancarkan serangan yang lebih dahsyat, besar dan presisi jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Teheran, kata bicara angkatan bersenjata Iran Abul Fazl Shekatshi ya pada Sabtu. Ia menambah bahwa pasukan militer Iran sepenuhnya siap bertempur. Wall Street Journal melaporkan pada Jumat bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak usulan Teheran untuk membuka kembali Serat Hormuz selama sepekan dan sedang mempertimbangkan serangan baru usai pemilihan umum Sela di Amerika Serikat. Pada 28 Februari pendengar, Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah sasaran di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan telak terhadap sasaran musuh. Pada pertengahan Juni juga, Teheran dan Washington mendatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan. Hingga kini konflik tersebut masih belum terselesaikan.

0: lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi, masa ngetem di tikungan. Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, diserempet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh.

Baik pendengar Setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 10.29 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Pendengar, ada debutan di Asian Games, Amri dan Nita sukses capai partai puncak. Cabang olahraga bulu tangkis meningkatnya peluang perolehan medali emas Asian Games Ice Nagoya 2026 melalui pasangan debut Amri Shanawi atau Nita Violina Marwah yang lolos ke babak final. Kepastian tersebut diperoleh setelah Amri dan Nita mengatakan pasangan Chifeng Yang Zeng Huang Dongping pada babak semifinal yang diakhiri dengan dua game langsung 21-12, 21-14. Kemenangan tersebut terasa mengembirakan bagi Amri dan Nita sejak dipastikan lolos ke semifinal. Pendengar, sehari sebelumnya mereka mengaku hanya bermain tanpa beban dan memberikan yang terbaik. Namun hasil hari ini melampaui ekspektasi tersebut. Bahkan Nita menangis selepas pertandingan karena tak nyangka bisa lolos ke partai puncak pada Asian Games pertama mereka. Nita menganggap pencapaian dengan Amri pada hari ini merupakan hasil dari kerja keras sebelumnya. Dengan keberhasilan Amri atau Nita lolos dari pertandingan semifinal dan melanjut ke final, Indonesia kembali berpotensi menyumbang medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
5: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini, karena tepat pukul 11 nanti kita akan datang di program acara Pengarus Utama Gender. Nah pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, berguna ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
4: RRI Senawar dengan program siar berikut.

Baik, pendengar setia Pro 1, Sandawar tiba kita pada pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya, di program acara Pengarus Utama Gender. Pengarus Utama Gender masuk regulasi pembangunan Kaltara.

0: Nah, pendengar, pengaruh utama gender mulai mendapatkan pijakan regulasi yang lebih kuat dan dalam pembangunan Kalimantan Utara. DPRD Kaltara bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun rencana ya peraturan daerah tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan daerah dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan 1 tahun 2026, Kamis 24 September 2026. Nah, pendengar, rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, Haji Muhammad Nasir SEMM. Didampingi juga Ketua DPRD Kaltara, Haji Ahmad Dejuvi SEMM, dan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Haji Mudain ST. Agenda tersebut juga dirangkai dengan penyampaian nota keuangan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan berita mengenai pengaruh utama gender ini setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
3: Besok aja.
2: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
4: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
2: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
5: Maaf, saya tidak mengerti.
2: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
5: Jangan malas.
2: Aku nggak males.
5: Kamu males.
2: Enggak.
5: Maaf, Anda tidak tertolong.
6: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
5: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
7: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11:14 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan pembahasan pengaruh utama gender tadi ya. Ketua DPRD Kaltara Haji Ahmad Jufi SEMM mengatakan regulasi tersebut diperlukan agar aspek kesetaraan gender masuk dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan program di daerah. Menurut Jufi sendiri, pendengar, penerapan PUJ juga perlu tercermin ya dalam perencanaan dan pengarahan daerah. Setiap program harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan akses. Ia menambah regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam memasuki perspektif gender ke dalam program masing-masing. Pelaksanaan perlu terlihat dalam kebijakan dan kegiatan pembangunan, bukan berhenti pada aturan.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Mumpung nggak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
3: Mas, jangan buang di situ, Mas.
2: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
3: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
2: Loh, kok bisa gitu, Pak?
3: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
1: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

0: Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Baik pendengar, setiap roh satu sendawar tiba kita pada pukul 11:38 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada PMK Bojonegoro luncurkan program Betapa dorong penguatan pengaruh utama gender. Nah pendengar, PMK Bojonegoro meluncurkan program bersama tegakkan perlindungan perempuan dan anak melalui From Collaboration dan Laporan Kapena atau BAPET Betapa. Peluncuran program gelar di ruang Anglima Dharma lantai 2 ya. Peluncuran ini sekaligus dirangkai bimbingan teknis BIMTEK penguatan pengaruh utama gender PUG yang dibuka oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. Perlu diketahui juga pendengar, indeks ketimbang gender IKG Bojonegoro tahun 2025 berada di posisi 0,352, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,225. Oleh karena itu pendengar, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pelaksanaan PUG tidak boleh berhenti hanya sebagai formalitas administrasi saja atau dokumen di atas kertas. PUG harus terintegrasi ke dalam 3 siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
5: Sini aku kasih tahu ya,
4: pesan ibu. Dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
5: Wow.

0: Kitty.
1: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita.

berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya.

0: Oslo dini hari tadi. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
0: Meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan.

Jonas. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin

0: setiap pertandingan.
1: Sentensi satisfied perguntar
2: saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
0: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Sim, as dinâmicas estão lá, acho que estamos a...
2: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
3: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA
0: Nations League dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange-Oranye baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Alex Satersik terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gostil yang masuk menggantikan Gravenberg.
1: Pendengar kami, jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12.06 waktu Indonesia Tengah.

0: itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
1: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

CNN Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cina Goyang 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan

0: meraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menikmatinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.

sesaji di Gor Bukit Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Lautusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turut minum. Kuda Lautusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencatat gol penutup kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Dwi Herma menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Wafatan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental.

disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam.

tepat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali

Gracias.

keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua

0: Priscila.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari.

0: 170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami,

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
3: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu nih terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
4: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
5: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
4: Cuci tangannya yang benar ya.
5: Yang benar? Bagaimana, Bu?
4: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
5: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
4: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
6: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: Ini adalah festival yang kedua di Indonesia.
1: Pertama diselenggarakan Kementerian Pertanian.
0: Sekarang di IKN bersama dengan banyak mitra kita menyelenggarakan festival ini.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Era Adat Kutai 2026 yang dinilai bukan sekedar agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Era Adat Kutai 2026 yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan kehidupan budaya Kutai dari generasi ke generasi. Mewakili Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri prosesi penutupan erau yang ditandai dengan rangkaian mengulur naga dan belimbur pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada Kesultanan Kutai Ingmar Tadipura, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta seluruh pihak dan masyarakat yang telah menyukseskan erau adat Kutai. Menurutnya, kekuatan erau tidak hanya terletak pada rangkaian ritual adat, tetapi juga bagaimana kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga tradisi.
2: Kesultanan menjaga adat dan tradisi, pemerintah memberikan dukungan, dan masyarakat ikut merawat dan menjalankannya. Semuanya memiliki peran, karena itu erau dapat terus bertahan karena ada rasa memiliki dari masyarakatnya. Budaya akan hidup kalau masyarakatnya mencintai dan menjaganya. Kepada anak muda Kaltim, jangan sampai budaya daerah yang kita kenal ini hanya sebagai cerita dari masa lalu. Kenali, pahami, dan kita ikut terlibat di dalamnya. Dengan kreativitas, teknologi, media sosial, seni, dan berbagai cara yang sesuai dengan zaman. Kita ingin generasi muda Kaltim bangga dengan budayanya dan mampu memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Erau Adat Kutai 2026 yang mengangkat tema Raja Menjamu Rakyat dengan semangat Raja Manunggal Bersama Rakyat, tema ini menggambarkan kedekatan rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan harmonis antara kesultanan dengan masyarakat. Pemprov Kaltim juga mendorong generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian budaya termasuk melalui kreativitas, teknologi, media sosial, dan seni yang mengikuti perkembangan zaman. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: 49 pejabat tinggi pertama Pemprov Kaltim dan pejabat fungsional setara kepala bidang dilantik Gubernur Kaltim di Kompleks Kantor Gubernur siang ini. Kita terhubung dengan reporter Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, rekan Muhammad Fahmi dan Ferdiansa di studio. Saudara pendengar, saat ini saya berada di kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, Samarinda. Baru saja Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni dan juga Asisten 2 Bapak Haji Vital Finanda melakukan pelantikan dan pembelian sumpah pejabat pimpinan tinggi pertama ya. Hasil dari totalnya ada 49 pejabat dari JFT pertama dan juga JFT setingkat kepala bidang. Dan suasana di ruang rahayu karena gubernur saat ini cukup hikmat ya, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov tampak mengikuti atau selesai melakukan prosesi pelantikan, diantaranya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof. Kaltim Kalimantan Timur dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, serta Kepala Jaim Alimin yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dan Gubernur dalam amanatnya juga menegaskan sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Bahkan dalam prosesnya melalui Baper Jakat, pertimbangan penempatan pejabat dilakukan melalui penempatan manajemen talenta dengan melibatkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau Baper Jakat yang diketahui oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini pun diakui langsung oleh wawancara kami baru saja aja berikut ini yang bisa mungkin diputarkan oleh Bung Ferdiansyah.
4: Karena pada saat administrasi kalau tunggu lama, sementara kita selalu butuhkan untuk organisasi kekosongan-kekosongan di organisasi, salah satunya kayak Pak Pemda ya, segera harus kita melaksanakan rolling wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya.
5: Terkait syarat ini ada terkait karena isu-isu di edit keskalti Pak,
4: kita melaksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita dalam melaksanakan beliau di ASN Pemprov Kaltim.
5: Apakah Anda fokus dengan dunia kesehatan Pak, karena ini kan banyak kesehatan yang dipindah juga.
4: Nanti bukan semuanya nanti ya, ini masih ada yang belum pendidikan, masih ada inspektorat dan macam-macam. Nanti termasuk juga di PPR semuanya akan, ya tidak semuanya juga, banyak dok. Satu banyak nakes, dua juga ada yang lain lain juga. Yang kosong-kosong belum kita isi ya. Oke?
6: Oke. Ada lagi cukup ya?
3: Baik pendengar, di tengah tantangan juga pembangunan daerah, para pejabat yang jelas juga di hari ini juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Dari ruang Ruwiaryu kantor gubernur, Rizky Mulyana melaporkan serta rekan Febriansa di studio.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Festival Cabai Nusantara di IKN mempertemukan pemerintah, petani, pelaku UMKM dan masyarakat untuk mengembangkan cabai sebagai komoditas pangan, ekonomi, serta pengendali inflasi. Kita simak laporan Niswar Kula.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Bank Indonesia menggelar Festival Cabai Nusantara 2026 di Nusantara Park, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kegiatan ini menghadirkan beragam jenis tanaman cabai, produk olahan UMKM, bazar pangan lokal, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan urban farming. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawi Safitri mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus program prioritas pemerintah. Menurutnya, cabai memiliki peran yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan perekonomian dan inflasi. Ia mengatakan, pengembangan keanekaragaman pangan perlu terus didorong agar masyarakat memiliki pilihan pangan yang sehat. Sementara dari sisi ekonomi, ketersediaan komoditas seperti cabai juga perlu dijaga.
8: Ini adalah festival yang kedua di Indonesia. Festival yang pertama diselenggarakan Kementerian Pertanian dan sekarang IKN bersama dengan banyak mitra kita menyelenggarakan festival ini. Ya, pesan yang lain yang ingin kami sampaikan bahwa bertanam cabai itu bisa di mana saja, tidak harus menggunakan lahan yang luas, gitu ya. Dengan Anda bisa lihat di dalam kontes ini hanya dengan satu pot kecil itu sudah bisa menghasilkan banyak cabai sehingga ketahanan pangan pada skala rumah tangga itu juga bisa dipenuhi sebenarnya. Itu pesan lain dari festival ini.
7: Dari sisi pelaku usaha, festival tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk olahan cabai kepada masyarakat sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan Ilham Dika, owner sambal botol kita asal Samarinda. Ia membawa produk sambal olahan berbahan cabai lokal dalam kegiatan tersebut.
9: Ini menggunakan cabai murni, cabai asli, dan menggunakan gula murni juga Bapak, dan non MSG. Untuk ketahanan produk saya di sini ada kurang lebih 1 tahun. Setelah dibuka itu dalam suhu ruang, tidak perlu ditaruh dalam kulkas atau freezer, langsung dikonsumsi saja seperti produk pabrikan juga kita.
10: Dan ini juga berkaitan dengan tema kita di sore hari ini.
9: Iya.
10: Festival cabai ini.
9: Iya, betul.
10: Materi seperti apa nih, Pak?
9: Oh, sangat luar biasa sekali. Jadi pengunjung-pengunjung yang sudah ngerasain, saya beri tester kan ini kan. Jadi antusiasnya sangat tinggi sekali.
10: Antusiasnya tinggi.
9: Iya, tinggi sekali. Jadi orang setelah dicicipin langsung pada beli semua.
7: Festival Cabai Nusantara turut menghadirkan kontes dan lelang tanaman cabai, bazar UMKM, lomba memasak kreasi sambal Nusantara, IKN Chill Challenge, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan pengelolaan lahan tanpa bakar. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan cabai bukan hanya sebagai bahan pelengkap makanan, tetapi sebagai komoditas yang memiliki kaitan dengan ketahanan pangan, aktivitas ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga upaya menjaga stabilitas harga pangan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nusur Kula melaporkan.
0: Asa kembali menyala bagi pedagang pasar Sepinggan Balikpapan yang kini memulai lagi dari nol usai kebakaran hebat melalap habis puluhan tahun yang lalu. Kita simak laporan Apriani Guntur.
11: Seorang ibu merapikan kembali helai benang dan buku agama di atas lantai sementara berdebu. Bagi Siti Sana, pedagang pasar Sepinggan Balikpapan mulai lagi dari titik nol bukan soal mudah usai kebakaran hebat melalap habis modal puluhan tahunnya. Namun kini, asa itu kembali menyala.
12: Mulai lagi lah dari nol ya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan kedepannya lebih ramai. Kalau dari musim kemarin untuk isinya anunya mungkin 50-an lah kayaknya. 50, 100 kadang kan karena memang barang kita beli juga lumayan mahal.
2: Menjahit sudah dilakukan puluhan tahun, menyambung benang sehelai demi sehelai, merajut harapan hidup, berjualan di pasar sepinggan Balikpapan sambil menunggu pembangunan lapak baru. Ia pun menyampaikan rasa syukurnya kepada RRI karena usaha kecilnya bisa kembali hidup walau memulai dari nol kembali.
12: Masih alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan kedepannya lebih ramai dan lebih enak kita jualannya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada pemerintah Kota Balikpapan, terutama Pak Haji Rahmat Masud sebagai wali kota Balikpapan, yang dengan cepat dan tanggap menangani masalah kebakaran Pasar Sepinggan. Kami sebagai pedagang kecil di Pasar Sepinggan mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemerintah yang telah membantu kami. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan mereka diberi kelancaran, kesehatan, dan selalu sukses juga sebagaimana kita juga berharap untuk sukses ke depannya.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat revitalisasi pasar yang kini sudah mencapai 50%. Tak hanya pembangunan lebih aman dan berkeramik, relaksasi retribusi selama 2 tahun juga diberikan demi membantu pedagang bangkit. Hal ini pun sudah dibahas dalam paripurna DPRD Balikpapan dan dipertegas oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli bahwa pemerintah Kota Balikpapan fokus dalam perbaikan pasar rakyat tersebut.
13: Jadi terbakar, sehingga kita ini kan kita tidak banyak punya pasar di Balikpapan ini kan nggak banyak kan pasar, apalagi ini pasar yang keseharian, Pasar Sepinggan ini. Nah jadi kita saat pembahasan itu menyimpulkan ini harus segera kita bangun kembali, tetapi dengan keterbatasan dana kita tidak mungkin mengembalikan pembangunan yang permanen. Jadi kita buat dulu semacam TPS. Jadi ada 119 kios. Kios terdiri dari yang kita bangun di bawah dan juga yang rehab yang terbakar, masih gedungnya masih bisa dimanfaatkan.
2: Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan proyek revitalisasi ini rampung tepat waktu agar denyut perekonomian warga bisa segera pulih dengan standar keamanan yang lebih baik. Kini para pedagang hanya menanti hari ketika atap pasar sempurna tercantol. Mereka berharap lorong-lorong baru kelak kembali diramaikan langkah kaki pembeli, membawa berkah dan harapan baru dari atas tanah yang pernah dilanda duka. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mendorong masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. Upaya tersebut dimulai dari mengurangi sampah, memilah dari sumber hingga pengolahannya dengan baik. Berikut laporan Julpikar Ali.
14: Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga pengelolaan sampah organik menjadi bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam peringatan World Clean Up Day 2026 di Kelurahan Sungai Kapi, Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mendorong masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat ada kegiatan bersih-bersih. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Andi Siti Asti Suryati mengatakan, makna merdeka dari sampah bukan berarti lingkungan harus terbebas sepenuhnya dari sampah.
15: Kami selalu mengajak kegiatan sosialisasi, bekerjasama dan berkolaborasi dalam menangani sampah. Karena sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua, masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan pihak swasta. Dan akademisi juga. Jadi kita bersama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan kita, karena bersih itu juga untuk kita. Kita bisa mulai memilah sampah dari sumbernya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita juga mengurangi timbulan sampah dengan mengurangi pemakaian sampah sekali pakai.
14: Asti juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mengambil makanan secukupnya. Sampah organik yang tidak dikelola dan dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat berkontribusi terhadap pembentukan gas rumah kaca. Pengelolaan sampah menurut Asti dapat dimulai dari lingkungan rumah. Sampah organik dapat diolah melalui pengomposan, ekoenzim maupun budidaya maggot. Sedangkan penggunaan plastik sekali pakai perlu terus dikurangi. Dengan demikian, Smart World Clean Up Day tidak berhenti pada aksi bersih-bersih, tetapi dilanjutkan melalui kebiasaan memilah, mengurangi dan mengelola sampah dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemilihan Ketua RT 52 Sempaja Timur menetapkan Ariati untuk kembali memimpin warga setempat. Ia meraih 93 suara dan akan menjalankan amanah untuk periode 2026 hingga 2031. Berikut laporan Deni Kartikasari.
2: Ardiati kembali terpilih sebagai Ketua RT 52 Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda untuk periode 2026 hingga 2031. Pada pemilihan RT 52 Sempaja Timur yang dilaksanakan kemarin, Minggu 27 September 2026. Dalam pemilihan tersebut, Ardiati yang merupakan calon nomor urut 1 meraih 93 suara, sedangkan calon nomor urut 2 Misran memperoleh 20 suara. Ketua Panitia Pemilihan Prudiansyah mengatakan, Ardiati sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua RT 52, sehingga hasil pemilihan ini menjadi kali kedua Ardiati mendapat kepercayaan warga. Rudiansah menjelaskan dari 163 kepala keluarga yang terdaftar, sebanyak 115 memberikan hak suaranya, sementara 2 suara dinyatakan golput.
16: Jadi kita berpatokan dengan peraturan perwali nomor 1 tahun 2026, persyaratannya itu 50 plus 1, berarti kan itu sudah lebih daripada 50% pencoblosan. Dianggap setuju karena sudah persyaratannya berdasarkan peraturan itu sudah sah untuk melakukan penghitungan suara 50% plus 1.
2: Dengan hasil tersebut, Ardiati kembali mendapat amanah memimpin RT 52 Sempaja Timur untuk 5 tahun ke depan, periode 2026 hingga 2031. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Komunitas Jadul Ontel Samarinda Pesut Mahakam atau DJOSPM Mandiri memperingati anniversary ke-17 tahun. Kegiatan yang digelar di Jalan Daman Huri 2 pada Sabtu malam dihadiri 23 komunitas ontel dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Berikut laporan Dedi Purnama.
17: Komunitas sepeda ontel tidak hanya menjadi wadah bagi para penggemar sepeda klasik, tapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan dan menjalankan berbagai kegiatan sosial. Hal itu terlihat dalam anniversary ke-17 JOSPM Mandiri yang dihadiri puluhan komunitas ontel se-Kalimantan Timur. Anniversary ke-17 Jadul Ontel Samarinda Pesut Mahakam atau JOSPM Mandiri berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah Kota Samarinda, Camat Sungai Pinang, Lurah Mugerejo, Babinsa, Babinkamtibmas serta komunitas ontel dari berbagai daerah.
18: Kegiatan malam ini didatangi beliau Bapak Wakil Wali Kota dan jajarannya, Bapak Camat, Bapak Kelurahan dari Babinsa, semua, Kamtibmas, semuanya hadir. Alhamdulillah malam ini didatangi grup se-Kalimantan Timur. Kurang lebih 23 komunitas ontel Kalimantan Timur. 23 komunitas ontel, Pak ya? Iya, siap.
17: Ketua Panitia Anniversary JOSPM Mandiri, Suyarti Aris, berharap momentum tersebut semakin memperkuat tali silaturahmi dan kekompakan antar komunitas ontel di Kalimantan Timur. Selain menjadi wadah berkumpul para penghobi sepeda ontel, JOSPM Mandiri juga aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
18: Selain kegiatan ontel, waktu ini selama ini Jadul JOSPM kebanyakan ada kegiatan sosial, Mas. Membantu kadang-kadang warga tidak mampu, warga yang sakit. Alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini.
19: Terima kasih, Mas.
17: Rangkaian anniversary dilanjutkan dengan kegiatan ngontel bersama pada Minggu pagi menuju kawasan Jalan Daman Huri 2. Melalui kegiatan tersebut, JOSPM Mandiri berharap komunitas ontel semakin solid, berkembang, dan terus menjaga persaudaraan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. KONI Mahakam Ulu menggelar Rakerda Kabupaten untuk memperkuat pembinaan cabur menuju prestasi olahraga berkelanjutan nasional. Berikut laporan Muhammad Imran.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat kerja daerah Rakerda tahun 2026 sebagai upaya menegaskan peran struktur organisasi dalam memperkuat pembinaan cabang olahraga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penyusunan langkah strategis untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional hingga nasional. Rakerda membahas penguatan fungsi kepengurusan organisasi agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih efektif sekaligus memastikan setiap cabang olahraga memiliki arah program yang selaras dengan target prestasi yang telah ditetapkan. Selain itu, program cabur juga dimatangkan guna menetap Porprov Kaltim yang akan segera diikuti pada November mendatang. Ketua KONI Kabupaten Mahakam Ulu, Yesi Kristianto mengatakan, organisasi harus mampu menjadi wadah yang berdaya saing dan melahirkan atlet berprestasi pada berbagai ajang olahraga, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Menurutnya, pembinaan atlet perlu dilakukan secara transparan, terstruktur dan berkelanjutan, agar proses pengembangan potensi olahraga dapat berlangsung secara konsisten di setiap cabang olahraga. Yesi menilai sistem pembinaan yang tertata akan membuka ruang bagi munculnya regenerasi atlet sehingga Mahkam Ulu terus memiliki sumber daya olahraga yang siap bersaing pada berbagai kompetisi.
19: Berdaya saing, mampu mengukir prestasi yang tidak hanya di level kabupaten, tapi juga di level provinsi bahkan nasional. Berkelanjutan, yang terakhir memiliki sistem pembinaan atlet usia dini yang terstruktur, transparan dan berkelanjutan, berjangka panjang sehingga regenerasi atlet makhluk tidak pernah putus-putus, terus berjalan.
20: Rekerkap ini menetapkan program kerja KONI dan cabur untuk periode 2026 sekaligus membahas persiapan menghadapi Porprov Kaltim dan rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten di Mahulu. Melalui rekerda ini, KONI Mahakam Ulu berharap penguatan organisasi dan pembinaan yang berkesinambungan dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah sekaligus memperluas daya saing atlet Mahakam Ulu di tingkat regional maupun nasional. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Sebagai bentuk pendukung pelaksanaan Porprov ke-8, tuan rumah Dispora Par Kabupaten Paser akan menggelar Expo Wonder of Paser untuk memanjakan seluruh kontingen. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
21: Setelah menunggu kepastian ketersediaan anggaran, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang ekonomi kreatif akan menggelar Expo sebagai kegiatan pendukung suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026. Rencananya Expo yang diberi nama Wonder of Paser itu digelar bersamaan dengan dimulainya Porprov, yakni dari tanggal 14 hingga 27 November 2026. PLT Kabid Ekraf Dispora Par Paser Khairuddin menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan mendukung suksesi penyelenggaraan Porprov di Paser sebagai tuan rumahnya.
22: Insya Allah Expo tetap akan kita laksanakan karena itu salah satu pendukung supaya nanti teman-teman para atlet, para perangkat tanding itu setelah melakukan aktivitas seharian event Porprov nanti harus ada tempat mereka untuk, harus ada tempat untuk yang dikunjungi. Ya. Makanya nanti insya Allah kita akan melaksanakan Expo.
23: Expo Porprov ya?
22: Expo, tapi kita nanti mungkin akan memberi nama Wonder of Paser, seperti yang tahun lalu.
23: Jadi apa yang bakal dijajakan Pak?
22: Nah, nanti selain para tamu kita atlet dari 10 kabupaten kota termasuk provinsi, ya nanti kita akan yang pertama ya UMKM khususnya kuliner, kemudian yang kedua mungkin nanti kita akan menampilkan talent-talent, baik talent tradisional, tari, kemudian band, ya karena selain itu mungkin nanti kita akan adakan lomba untuk band itu, jadi festival band begitu, biar lebih ramai lagi. Dan kami sih berencana kalau anggaran kami cukup, kami akan membuka lomba festival band open.
21: Sebagai bentuk menyukseskan kegiatan ini, maka Dispora Par Paser akan menggandeng pelaku UMKM khususnya di bawah binaan bidang ekraf yang aktif berjualan di Car Free Night atau CFN. Khairuddin optimis bahwa pedagang ini siap membantu dalam meriahkan Expo nanti.
22: Kalau dari kami optimis, kita akan usahakan teman-teman dari CFN ini bagaimana nanti dapat berpartisipasi aktif di dalam event Porprov ini.
23: Demi kesuksesan penyelenggaraan.
22: Ya, demi suksesnya penyelenggaraan. Karena moto dari Porprov ini kan bukan cuma sukses prestasi, tapi sukses dalam pelaksanaan.
23: Pelaksanaan dan ekonomi juga.
22: Ya, termasuk sukses juga mengangkat teman-teman UMKM.
21: Menatap Expo di Porprov nanti, Khairuddin berharap UMKM yang ada di CFN ini khususnya untuk bisa berinovasi dan menjajakan dagangannya lebih bervariasi agar berbeda dengan yang lainnya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai bukan sekedar agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat. Festival Cabai Nusantara di IKN mempertemukan pemerintah, petani, pelaku UMKM dan masyarakat untuk mengembangkan cabai sebagai komoditas pangan, ekonomi, serta pengendali inflasi. Demikian berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barongtongko Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Senin di tanggal 28 September 2026. Rangkaian Sendawar Sore, saya Elvira juga menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saudara, waktu sudah menunjukkan pukul 14:43 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda yang masih beraktivitas atau yang sedang dalam perjalanan atau juga bekerja, mungkin yang sedang santai ya di rumah, semoga hari ini bisa menjadi menyenangkan untuk Anda ya. Meskipun sore ini suasananya juga cukup berbeda ya pendengar, kabut mulai menyelimuti udara dan membuat suasana sore terasa gimana begitu ya di sore hari ini ya. Agak-agak kabut ya pandangan kita di sore hari ini. Meski demikian ya, tetap hati-hati buat Anda yang sedang berkendara, terutama kalau jarak pandang mulai berkurang pendengar. Dan untuk Anda yang lagi monitor juga di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar, juga silakan bergabung bersama kami jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812 505 23938. Penelpon pertama kita di Pro Dangdut ini ada Nur Alam. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut anak kita.
0: Iya, apa kabar Bang Nur Alam?
1: Baik ini.
0: Iya, Bang Nur Alam ini di mana?
1: Di Ngudi Pasik.
0: Di Engkune Pasek. Oh iya, baik. Sore ini apa nih lagunya?
1: Lagunya Madu.
0: Madu. Madu dari siapa?
1: Semarang.
0: Oke, baik ya. Ini lagunya Madu ya. Mm-mm. Silakan.
1: Dapat salamnya buat Maya di Bau, Siska di Kota Bangun, keluarganya. Andre di Kuyung, Edi Permata, Pernama apa nih?
0: Edi Permana,
1: Putra Panjar, Putra Jagat, Putra Kusut, Angsa Putih, Bang Bio, Bang Wasu, Putra Krebek, kita pulang, Bu Erning alias Men Aris, Balok, Mbak Ani, Putri Pasir, dan semua pendengar yang monitor.
0: Iya.
1: Selamat
0: sore.
1: Iya. Semoga terhibur. Untuk Mbak Elviranya, terima kasih dan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat sore. Ditunggu saja lagunya Madu dari penyanyinya siapa tadi, Amris ya penyanyinya ini, pendengar featuring Ernie AB. Silakan yang lain ya, 0812 505 23938. Dari Penarong ada Bang Wasu. Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Bang Wasu. Ya. Halo.
2: Halo, halo.
0: Ya, silakan Bang Wasu, Pro Dangdut.
2: Dan Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar sore ini Bang Wasu?
2: Kabar mak tapi dulu.
0: Gimana nih Bang? Sore ini apa nih lagu dangdut mau dihadirkan?
2: Nah, aku minta putar Aku Bukan Kumbang-Kumbang dari Adela kalau enggak salah.
0: Aku Bukan Kumbang-Kumbang.
2: Ya.
0: Baik, saya cari ya lagunya ya. Iya nih lagunya, masih dicari nih lagunya. Kalau nggak ada itu gimana Bang?
2: Kalau nggak ada di situ di Tasya Rosamala. Nah, di Tasya Rosamala kayaknya.
0: Tasya Rosamala ya. Ya, saya cari ini.
2: Untuk yang sudah gabungan tadi semoga sehat. Untuk Andre di Kuyung cepat-cepat cari jodoh. Kalau belum dapat jodoh, untuk Putra Kusut jangan tunggu lama-lama, Putra Kusut nanti hilang diambil orang.
0: Iya.
2: Nanti Elvira kalau ketemu Mbak Nisa, salam ya dari baik, saya ya.
0: Nanti saya sampaikan ya. Iya.
2: Untuk Mbak Nisa, nanti pulang ini masih kabut ini.
0: Wah, iya betul, makin tebal ya kabutnya.
2: Ada kelak.
0: Lagunya belum ada nih, Tasya Rosmala. Yang lain ada pilihan yang lain nih, tapi Bang, bagaimana?
2: Enggak, yang bukan kumbang-kumbang itu dari mana yang lain itu?
0: Belum ada lagunya bukan kumbang-kumbang.
2: Oh, belum ada.
0: Iya, belum ada.
2: Nah, aku minta singkong dan keju aja. Oh,
0: baik. Singkong dan keju ya. Mm-mm. Ada tuh lagunya ya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bang Wasu dari Penarong sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar ya. Singkong dan keju dihadirkan dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sesi pertama ya. Ini baru kita buka dalam sajian Pro Dangdut ya. Baik, ada Putra Rantau di Muyup Aket, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore.
0: Ya, selamat sore nih dari Muyup Aket ya, Putra Rantau. Apa kabar dari Muyup Aket?
3: Kabar nih, airnya naik.
0: Oh, airnya naik ya. Wah, syukurlah kalau begitu.
3: Naik air nih. Cuma kalau panas ini galau.
0: Galau, iya.
3: Ya. Manis lainnya panas. Manis lainnya gelap. Jadi lagunya hujan malam ini, hujan malam jauh, hujan malam minggu, walaupun minggu itu dari pas sudah.
0: Baik ya, baru kemarin tuh hujan malam minggu ya.
3: Ya, katanya pula di pinggir makam nih sampai ke daerah situ, ke ujung perumahan, nyebrang ke sebang sampai ke ujung bodas, ini bernama.
0: Ya.
3: Ya, mudik ke kepala sungai Belayan itu sampai ke situ. Jadi banyaknya sampai ke kepala hilir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Putra Rantau dari Muyup Aket sudah bergabung bersama kami. Hujan di malam minggu ditunggu ya, Bang ya. Baiklah, kita jeda di sesi pertama ini. Buat Anda yang ingin bergabung boleh nanti di jalur SMS juga bisa, WA juga ya. Ini juga ada beberapa atensi yang akan kita bacakan. Nah, ini sebelum kita bacakan, kita dengarkan beberapa lagu terlebih dahulu berikut ini.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar sesi kedua nih. Silakan untuk bergabung 0812-505-23938. Pendengar kita juga ada digabung jalur SMS ya, ada Putra Banjar di Muara Pahu. Baik, ini saya akan bacakan atensinya di sore hari ini. Lagunya Pusing Lagi, Anis Marsila. Salam buat Ani, Bunda Erni, Bunda Ceria, Bunda Rima, Andre Siska, dan buat Mbak Elvira TKB. Terima kasih ya. Mudah-mudahan lagunya ini ya, lagunya Pusing Lagi. Pusing Lagi ya, begitu ya judulnya ya. Mudah-mudahan ada nih lagunya. Kalau lagu Pusing ini sepertinya belum ada nih lagunya. Saya masih cari nih lagunya yang lain ya. Adanya Healing Hilangin Pusing kayak gitu. Pusing Lagi belum ada. Mungkin yang lain atau mau yang ini tetap ya, Healing Hilangin Pusing begitu ya. Sama-sama hilangin pusing gitu Bang Putra ya. Kemudian juga pendengar kita di jalur WA sore hari ini juga ada, oh ada Mikael. Oke, ada Mikael. Mikael di Jolek ya. Baik. Oke, Mikael. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, request lagu Cintaku Istimewa Aja. Dari Selfie Kitty, sapa salam buat semuanya, buat yang siaran terima kasih. Selamat siang jelang sore. Terima kasih ya buat pendengar kita Mikael di Jolek. Wadah lama nih gak bersua di udara Bang Mikael ya di Jolek. Lagunya tadi Cintaku Istimewa. Mudah-mudahan ada nih ya Mikael ya. Baik, ini Cintaku Istimewa akan kita hadirkan nanti ya. Kemudian yang lain silakan 0812-505-23938. Ada dari siapa nih? Nomor 1380 ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut era kita.
0: Iya, suaranya kecil banget nih. Halo, dengan siapa di mana?
1: Iya, biasa.
0: Oh Bang Nasrun, iya Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, iya jalur WA nih.
1: Iya, soalnya pakai telepon tidak ada, jadi makanya aku telepon WA.
0: Oh baik, nggak apa-apa nih Bang Nasrun, apa kabar? Dah lama ini nggak bersua ya?
1: Iya. Jumpa ini rindu rasanya. Nah, alhamdulillah sama kita Mbak, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Wah alhamdulillah, lagi ngapain nih sore hari ini nih Bang?
1: Ya lagi di rumah ini, panas Bang.
0: Wah, oh, iya panas sih. Iya. Iya, iya, baik. Bang Nasrun, sore ini apa nih lagunya?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Oke, okay. Setangkai Bunga. Okay. Baik.
1: Iya. Pertama Mbak Lagi Basah itu Mbak Siska Bunga Masih Mekolah ke rumah. Sama kurunya di Sendawa di Basah Subah, selamat sore. Jalan kertasnya saya selalu, salam sehat semuanya. Ya selamat tanya walaupun lewat SMS ya. Selamat sore. Terima kasih.
0: Iya. Selamat sore. Terima kasih ya Bang Nasrun sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar. Oke, ini rupanya Bang Putra Banjar respon rupanya ya. Untuk sore ini lagu Kacang Lupa Kulitnya Tommy J Pisa buat Mbak Elvira TKB. Kalau Kacang Lupa Kulitnya ini dari Ina Sintia. Kalau Tommy J Pisa nih masuknya nostalgia itu Bang ya. Kalau begitu diganti Ina Sintia ya. Lagunya yang gak jadi pusing tadi. Baiklah kalau begitu ini sudah ada 3 lagu yang kita kumpul untuk sesi kedua. Buat yang lain mau gabungan nanti ya, kita akan hadirkan di sesi ketiga. Dan pendengar kami informasikan juga pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah. Ya, silakan untuk bergabung bersama kami ya di sesi ketiga ini. Sebelum kami cukupkan dalam sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, di telepon, SMS dan juga via WA 08 12 505 239 38. Mudah-mudahan terhibur semua ya lagunya ya, sampai hingga pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah. Di sesi ketiga ini pendengar ada Bunda Erni dari Balo Asa mau menyapa kita. Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Bunda Erni.
1: Ya, selamat sore juga.
0: Sehat ya?
1: Sehat juga.
0: Mm-mm.
1: Di sini panas.
0: Panas.
1: Sudah 3 hari ini
0: saya. Iya. Lagi ngapain nih?
1: Aku ingin main kira kalau benar itu di sini ya. Di depan nostalgia pantai cerita.
0: Apa itu judulnya?
1: Nostalgia. Ya, pantai cerita.
0: Oh, sebentar dulu saya cari ya. Nostalgia.
1: Iya, apa ya? Ini kecil betul.
0: Nostalgia. Belum ada kalau nostalgia. Halo, Bunda Erni, lagu nostalgianya belum ada.
1: Yang nostalgia pantai cerita Anda ada ya?
0: Belum ada.
1: Apa ya lagunya?
0: Nostalgia tanpa. Ini dari siapa tuh ya penyanyinya?
1: Lupa itu orang.
0: Saya cari deh ya. Nostalgia tanpa cerita. Iya.
1: Mbak itu bayi juga di Sumatera. Bang Edi permana, kerja lama di Bang Edi.

0: Mbak Elvira.
1: Roma Irama, Nostalgia, mungkin ini ya?
0: Oh iya, mau. Ya, ambil itu aja.
1: Baik, baik.
0: Buat Mbak Elvira, semoga tetap sehat selalu dengan keluarganya di rumah, dengan semangat di hati.
1: Ya.
0: Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan sore.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih ya buat Bunda Erni di Balo Asah. Sudah bergabung bersama kita di RRI Sendawar. Di WA juga ada Bunda Ceria di Eheng ya. Selamat sore Mbak Elvira. Untuk cuaca saat ini kabut tebal Mbak. Oh ya, di Eheng ya. Lagunya Bulan Bisa Ngomong dari Nini Karlina. Sapa salam Edi Permana, ditunggu gabungannya Putra Kusut, Putra Banjar, Bunda Angsa Putih, Erni, pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini. Semoga semua sehat bersama keluarga. Buat Mbak Elvira, semoga selalu sehat bersama keluarga dan juga urusannya dilancarkan. Terima kasih buat Bunda Ceria di Eheng. Lagunya ditunggu aja ya. Ini Bulan Bisa Ngomong. Wah, ini masuk dangdut bukan ya. Oke, dari Uci Sucita nih kalau untuk yang versi dangdutnya ya. Baik, penelpon oke terputus pendengar ya. Mungkin apa ya? Ini jalurnya ya. Kemudian pendengar yang lain ya, boleh gabungan di RRI Sendawar juga di jalur telepon, SMS dan juga via WA 08 12 505 239 38. Ada siapa nih Bang Dion Dion Paku? Sore, aku Bang Dion Dion Paku, minta putarkan lagu Rindu Rindu Untukmu. Baik, terima kasih ya Bang sudah bergabung di jalur WA kita. Rindu Untukmu dari siapa di sini ya Bang ya? Kalau untuk dangdut belum ada tuh Rindu Untukmu. Yang ada nih masuknya lagu Nostalgia ya dari Pance. Ya, mungkin yang lain ya Bang Dion di Empako ya. Terima kasih buat pendengar yang sudah gabungan di RRI Sendawar ya. Buat yang lain nanti kita masih akan hadirkan lagu dangdut sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak apa Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya, kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan Stop Body Shaming.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baiklah pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung sesi Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk edisi siar hari ini, hari Senin di tanggal 28 September 2026. Tetaplah bersama kami, Senawar Sore kami hadirkan informasi terkait dengan UMKM Bicara.

103,3 FM RRI Sendawar.

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar, di rangkaian Senawar sore ini kami lanjutkan ke ruang dengar Anda terkait dengan UMKM Bicara. Saudara, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia mengharapkan produk lokal terus dikembangkan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Asisten Deputi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Kementerian UMKM, Adi Trisno Jewono di Wamena pada Senin mengatakan, produk lokal di Kabupaten Jayawijaya harus dikelola secara baik sehingga dapat diterima di pasaran. Menurutnya, pameran mini yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah beberapa waktu lalu sangat baik dalam mendorong pemasaran produk UMKM. Ia juga menjelaskan dorongan Pemkab Jayawijaya sangat baik dalam menggerakkan UMKM berkreasi, berkarya, sehingga menghasilkan produk yang luar biasa. Ia menambahkan produk UMKM yang telah memperoleh pengakuan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, maka produk ini akan semakin dikenal luas dan akan menambahkan nilai dari produk yang dihasilkan tersebut. Ia juga mengatakan UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan secara nasional maupun di daerah. Demikian informasi yang kami lansir dari Media Antara. Kementerian UMKM mengharapkan produk lokal terus dikembangkan di Jayawijaya.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pukul 16 lewat 29 waktu Indonesia tengah masuk di sesi ketiga di sore hari ini pendengar, terkait dengan UMKM Bicara. Lagunya dari Syahrini dengan Kau Yang Utama, pendengar di sore hari ini. Semoga semakin semangat untuk Anda yang sedang beraktivitas di sore hari ini pendengar. Masih kami hadirkan UMKM Bicara. Kali ini informasi melansir dari rri.co.id. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen menjadikan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu kekuatan utama fondasi ekonomi Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut disampaikan dalam deklarasi perkarantinaan gerakan 1000 pelaku usaha ekspor dan pengusaha UMKM dari Bumi Tadaluko menuju pasar global di Best Western Plus Koko Palu pada Senin 28 September. Kegiatan ini dihadiri ribuan pelaku UMKM dan pelaku usaha dari berbagai daerah. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. Menurut Atu Anwar, gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperluas akses UMKM Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Ia menegaskan UMKM tidak boleh hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi skala kecil, namun harus didorong naik kelas melalui pendampingan akses modal, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar. Anwar juga menyebutkan Sulawesi Tengah memiliki beragam komoditas yang berpotensi dikembangkan untuk pasar ekspor, antara lain sarang burung walet, kemudian juga durian, kakao, kelapa, tuna, dan kepiting bakau. Potensi durian dari Poso, Parigi, Mautong, dan Sigi menurutnya perlu dikembangkan secara terintegrasi agar produk daerah tidak berhenti di pasar domestik. Peluang ini juga didukung konektivitas penerbangan Palu menuju Guangzhou yang dinilai dapat menjadi salah satu akses menuju pasar Tiongkok. Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menyatakan dukungan terhadap gerakan tersebut dan menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam proses pertumbuhan UMKM. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir menegaskan pemenuhan standar karantina menjadi bagian penting agar produk daerah dapat diterima di pasar internasional. Untuk memperkuat pendampingan, Badan Karantina Indonesia bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait mendorong pembentukan klinik ekspor di Sulawesi Tengah. Klinik ini akan memberikan pendampingan terkait standar produk, akses pasar global, pembiayaan hingga kesiapan ekspor, sekaligus memetakan komoditas unggulan dari masing-masing di daerah. Anwar juga menyambut baik rencana yang menilai pengembangan komoditas berbasis potensi dapat memperkuat ekosistem ekspor Sulawesi Tengah. Ia menargetkan produk Bumi Tadaluko tidak hanya dikenal di tingkat nasional, namun mampu menembus pasar internasional.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Saudara, saat ini menunjukkan pukul 16:45 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar RRI yang masih menemani perjalanan pulang ya, masih di kantor atau juga di rumah atau sedang menikmati suasana sore yang berkabut saat ini ya, tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sore ini kita akan masih hadirkan lagu-lagu pilihan yang menemani Anda hingga nanti tuntas rangkaian Sendawar sore pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami pendengar. Setelah ini kita akan nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. For Friends dengan Penyangkalan.

hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini, kau dan aku telah berbeda.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel. Bagaimana kabarnya Samarinda sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga rekan Adi Putra. Untuk kabar semua kru di RS Samarinda, alhamdulillah semuanya sehat. Dan alhamdulillah juga ya, Samarinda barusan diguyur hujan yang cukup lebat setelah sekian lama penantiannya, rekan Adi Putra.
0: Alhamdulillah ya, sudah diguyur hujan nih untuk di kota Samarinda. Nah, kalau Palangkaraya mungkin hanya sebagian tempat nih. Kalau di RRI Palangkaraya masih belum kebagian hujan nih Mas Fadel.
1: Ya, mudah-mudahan bisa segera turun juga hujan di sana ya.
0: Amin. Baik, ada informasi apa nih Mas Fadel sore hari ini dari Samarinda?
1: Ya, informasi dari kota tepian terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengapresiasi nih pelestarian budaya Erau 2026.
0: Baik, silakan Mas Fadel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai bukan sekedar agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Junaidi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan kehidupan budaya Kutai dari generasi ke generasi. Mewakili Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri prosesi penutupan Erau yang ditandai dengan rangkaian mengulur naga dan belimbur pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutan gubernur yang disampaikan Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada Kesultanan Kutai Ingmartadipura, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta seluruh pihak dan masyarakat yang telah menyukseskan Erau Adat Kutai. Menurutnya, kekuatan Erau tidak hanya terletak pada rangkaian ritual adat, tetapi juga bagaimana kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga tradisi.
3: Kesultanan menjaga adat dan tradisi, pemerintah memberikan dukungan, dan masyarakat ikut merawat dan menjalankannya. Semuanya memiliki peran, karena itu Erau dapat terus bertahan karena ada rasa memiliki dari masyarakatnya. Budaya akan hidup kalau masyarakatnya mencintai dan menjaganya. Kepada anak muda Kaltim, jangan sampai budaya daerah yang kita kenal ini hanya sebagai cerita dari masa lalu. Kenali, pahami, dan kita ikut terlibat di dalamnya. Dengan kreativitas, teknologi, media sosial, seni dan berbagai cara yang sesuai dengan zaman. Kita ingin generasi muda Kaltim bangga dengan budayanya dan mampu memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
2: Erau Adat Kutai 2026 yang mengangkat tema Raja Menjamu Rakyat dengan semangat Raja Manunggal Bersama Rakyat, tema ini menggambarkan kedekatan rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan harmonis antara kesultanan dengan masyarakat. Pemprov Kaltim juga mendorong generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian budaya termasuk melalui kreativitas, teknologi, media sosial, dan seni yang mengikuti perkembangan zaman. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, rekan Adi Putra, demikian laporan Ahmad Junaidi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan mendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube? Ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini? Baik Mbak Jube, mungkin suaranya masih belum terdengar nih rekan Jubaida.
1: Apakah sudah terdengar?
0: Baik, wah, suara cantiknya sudah terdengar nih. Bagaimana nih kabarnya sore hari ini, Mbak Jube?
1: Alhamdulillah kabar baik, Adi. Dan kalau untuk informasi kita ada terkait dengan KPU Tarakan yang sedang melakukan pemuktahiran data pemilih pada triwulan 2.
0: Wah, mantap sekali nih ya. Silakan informasi selengkapnya nih, Mbak Jube.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan ini terus melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 yang dijadwalkan pada 30 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Agung Wirawan.
2: 1 sampai triwulan 2 ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal.
3: KPU Tarakan memutakhirkan data pemilih pleno triwulan 3 digelar 30 September. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan terus melaporkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga pada 30 September 2026. Dalam proses pemutakhiran, KPU Tarakan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas terhadap sekitar 150 data yang masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Data tersebut meliputi pemilih yang tercatat meninggal dunia menjadi anggota TNI atau Polri, serta data TNI dan Polri yang telah pensiun dan kembali memenuhi syarat sebagai pemilih.
2: Kan mendapatkan data itu sekitar 150 kemarin data TMS. Jadi data yang kita coklat itu adalah data-data TMS, Mas. TMS, kategori TMS-nya apa? Meninggal, kemudian menjadi TNI Polri, kemudian data pensiunan. Nah, pensiunan itu adalah TNI Polri yang sudah pensiun dan wajib hukumnya menjadi pemilih baru. Begitu.
3: Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Tarakan juga menemukan adanya data warga yang tercatat meninggal dunia. Namun setelah dicek ke lapangan, yang bersangkutan ternyata masih hidup. KPU memastikan data tersebut tidak langsung dikeluarkan dari daftar pemilih, melainkan diverifikasi kembali dengan bukti KTP dan kartu keluarga.
2: 1 sampai triwulan 2 ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya, tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal, Sebengkok, dan Juwata. Kami punya buktinya semua. Dan itu di kami tidak boleh di TMS-kan karena kami dapatkan yang bersangkutan masih hidup. Jadi otomatis yang datang meninggal ini kita di kami hidupkan kembali dengan bukti apa? KTP dan KK yang bersangkutan.
3: Sementara itu, hasil pemutakhiran data pemilih pada triwulan kedua tercatat sebanyak 177.246 pemilih. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena KPU Tarakan saat ini masih melakukan sidang data, termasuk memeriksa data ganda antar daerah. Pleno data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026. KPU Tarakan memastikan proses pemutakhiran dilakukan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih. Sementara warga yang sudah tidak memiliki hak pilih dikeluarkan dari daftar pemilih. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah Nunukan kabarnya baik. Tadi juga sempat hujan dan sekarang suasananya lagi mendung-mendung deh. Di sana gimana?
0: Wah, lagi mendung-mendung syahdu ya di sana. Kalau di Palangkaraya, iya, kami kualitas pandangannya sudah mulai HD nih, high quality sekali nih ya, karena kabut asapnya sudah mulai menipis nih.
1: Alhamdulillah, akhirnya ya.
0: Akhirnya. Dan ada informasi apa nih Mbak Rista dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada info tentang imigrasi Nunukan yang membentuk 4 desa binaan dalam rangka pencegahan TPPO.
0: Wah, keren sekali nih ya. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, imigrasi Nunukan membentuk 4 desa binaan imigrasi dalam memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah perbatasan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM di Kabupaten Nunukan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah membentuk Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan saat ini sudah ada 4 desa binaan imigrasi, yakni Desa Aji Kuning, Sebatik, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, dan Desa Long Midang, Kecamatan Krayan. Kedepannya akan ada penambahan lagi 2 atau 3 desa.
3: Desa yang menjadi pilot project kita itu adalah desa-desa yang rentan dengan TPPO, TPPM, ataupun ada pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Itu target utama kita, tapi tidak menutup kemungkinan di desa lain yang sekiranya membutuhkan informasi tentang keimigrasian pun akan kami buat ke depannya.
2: Adapun petugas dari Imigrasi Nunukan yang akan bertugas di masing-masing desa yang sudah ditentukan, yakni satu desa, satu pimpasa yang sudah ditunjuk. Jika ada penambahan, petugas akan ditambah di setiap desa.
3: Kayak di Krayan kita ada satu, sudah ada petugasnya, pimpasanya, di Lumbis ada satu, dan di Sebatik juga sudah ada satu, di Nunukan juga sudah ada satu. Jadi kita tempatkan posnya langsung berdekatan dengan desanya atau seperti apa, nanti kita upayakan di tahun depan kalau memang kita bisa mendapatkan pos di sana, kita bisa buatkan pos di situ.
2: Sementara untuk tugas seorang pimpasa adalah melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang keimigrasian. Karena seperti diketahui, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan TPPM ini adalah bukan karena mereka mau, namun karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan, sehingga petugas pimpasa akan berada di tengah masyarakat dan mudah mendapatkan informasi. Delita Hareri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pemirsa, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Mbak Fae, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Halo Adi, kabarnya baik di Banjarmasin Adi, bagaimana juga dengan Palangka nih?
0: Kalau Palangkaraya kabarnya baik juga nih, dan sore hari ini cukup terang nih di sini. Bagaimana di Banjarmasin nih Mbak?
1: Tidak begitu jauh, sepertinya sama ya Adi ya, walaupun masih ada sedikit kabut asap.
0: Ada kabut asap ya. Baik, ada informasi apa nih Mbak Fai di sana di Banjarmasin Mbak?
1: Ya, kita juga masih terfokus pada tragedi kapal Virgo, Adi, puluhan penyelam bertaruh nyawa evakuasi korban KM Virgo.
0: Baik, semoga semua lekas ketemu ya Mbak untuk korban-korbannya nih yang masih tersisa. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Puluhan penyelam gabungan mempertaruhkan keselamatan untuk mengevakuasi korban dari bangkai KM Virgo Transport 8 di dasar laut Jawa. Selain kedalaman dan tekanan air, kuatnya arus bawah laut serta risiko paparan bakteri menjadi tantangan yang harus dihadapi para penyelam. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Puluhan penyelam gabungan TNI Angkatan Laut dan Basarnas mempertaruhkan nyawa dalam proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Sebanyak 45 penyelam dari Satkopaska, Dislambair, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas Special Group terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi. Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra mengatakan, keselamatan penyelam menjadi perhatian utama karena para personil telah menjalankan operasi selama hampir 2 pekan. Kondisi bawah laut menjadi tantangan berat, mulai dari kedalaman, tekanan air, hingga arus bawah laut yang kuat. Selain risiko lingkungan, penyelam juga saat ini menghadapi ancaman penyakit dekompresi akibat penyelaman berulang.
3: Penyelam ini sangat penting. Kita perhatikan, mereka sudah hampir 2 minggu terus melaksanakan penyelaman di kedalaman lebih dari 20 meter. Tentunya perlu treatment khusus, makanya hari ini TNI Angkatan Laut atas permintaan Basarnas mendatangkan dokter yang ahli berbarik yang nanti akan bisa mentreatment bagaimana kesehatan.
2: Sementara ahli hiperbarik Lakesla TNI AL Mayor Laut Dr. Dodi Irawan menjelaskan perubahan tekanan saat menyelam naik ke permukaan dapat menyebabkan nitrogen terlarut dalam tubuh membentuk gelembung gas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri sendi hingga gangguan sistem saraf yang beresiko menyebabkan kelumpuhan permanen. Para penyelam juga menjalani dekontaminasi setelah kembali ke permukaan untuk mengurangi risiko paparan bakteri dan mikroorganisme dari jenazah yang dievakuasi telah lama berada dalam air. Untuk menjaga keselamatan personil, TNI Angkatan Laut mendatangkan portable chamber dari Lakesla. Para penyelam menjalani terapi hiperbarik sekitar 2 jam dengan simulasi tekanan pada kedalaman 18 meter.
4: Diberi treatment untuk melaksanakan tipe terapi hiperbarik. Ya, jadi mereka karena kan di bawah laut itu kan tekanannya sudah berbeda dengan kita di daratan sini. Jadi mereka pressure-nya lebih berat dan juga perlu penyegaran yaitu dengan terapi oksigen hiperbarik.
5: Resiko apa aja yang bisa mereka dapatkan selama melakukan ini?
4: Resikonya yang jelas mereka bisa terkena itu penyakit penyelaman.
2: Hingga hari ke-14 operasi Sabtu 26 September, kondisi fisik seluruh penyelam dilaporkan tetap stabil dan berada dalam pemantauan ketat tim medis Lakesla. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 juga didukung 3 kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Spica, KRI Igusti Ngurah Rai, dan KRI Sultan Iskandar Muda.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dian dan pemirsa, sebagian besar lahan pertanian mengalami gagal panen bahkan kebakaran. Untuk itu sejumlah petani meminta perhatian dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan pupuk serta saran produksi pertanian. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Apa yang menjadi kesulitan setiap
2: petani menjadi salah satu kelompok yang sangat terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Palangkaraya. Hal ini disampaikan Ketua Kerukunan Sedulur Tani Supendi yang mengatakan kondisi ini terutama dirasakan petani hortikultura yang selama ini berperan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Palangkaraya. Pekatnya asap yang menyelimuti atmosfer membuat tanaman hortikultura kesulitan berkembang secara optimal karena cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman tidak dapat menembus dengan baik.
3: Harapan saya dari pemerintah daerah, khusus dinas pertanian, kota, provinsi, dan dinas-dinas sosial terkait bisa memberikan bantuan atau untuk meringankan apa menjadi keluhan pada masyarakat petani yang ada di Palangkaraya.
2: Berupa apa Pak bantuan yang ingin diinginkan?
3: Mungkin seperti pupuk, seperti itu. Kemudian seperti sarana-sarana produksi pertanian.
2: Oke.
3: Mungkin itu yang bisa diperlukan khususnya untuk petani.
2: Ia menambahkan, untuk meringankan beban petani yang terdampak diperlukan dukungan berupa pupuk dan berbagai sarana produksi pertanian. Bantuan tersebut dinilai penting agar petani tetap dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap, khususnya keluarga yang terdampak langsung akibat kebakaran. Apalagi yang terdampak satu profesi yaitu petani sayur-sayuran.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Apa yang jadi kesulitan setiap anggota maupun warga masyarakat sekitarnya bisa membantu meringankan yang menjadikan beban daripada masyarakat itu sendiri yang terdampak oleh kebakaran.
2: Supendi berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus contoh bagi anggota KST maupun organisasi lainnya untuk turut bergerak membantu masyarakat agar persoalan yang dihadapi anggota maupun keluarga di lingkungan sekitar dapat diselesaikan melalui kepedulian dan gotong royong masyarakat. Ia juga mengajak organisasi dan komunitas lainnya untuk menjadikan warga terdampak karhutla sebagai salah satu prioritas penerima bantuan. Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memberikan beban bagi keluarga yang mengalaminya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto meminta petani terus semangat dan berkonsentrasi menjaga lahan pertanian masing-masing, mengingat kemarau panjang yang disertai suhu panas dan kabut asap membuat petani harus bekerja lebih ekstra dalam menjaga tanaman maupun lingkungan yang ada di sekitar kebun.
4: Kami himbau juga kepada para petani tetap harus konsen untuk petani yang selalu menjaga lingkungannya, terutama kebun-kebun para petani. Jadi kita tetap waspada. Nah, kalau memang ada ancaman kebakaran, nanti bisa ditanggulangi. Kalau memang tidak mampu, ada tim dari Karhutla bisa dihubungi.
2: Apabila kebakaran tidak mampu ditangani secara mandiri, petani diimbau segera menghubungi tim pemadam atau petugas terkait. Langkah tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran semakin meluas, terutama di tengah kondisi kemarau panjang saat ini. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita,

0: Berarti kita sudah membantu para petani.
1: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
5: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
6: Kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar. Saudara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mempercepat uji coba kedua sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh, nirhenti, sebelum melangkah ke tahap semi-komersial apabila penguji berhasil. Ia mengatakan uji coba kedua diperlakukan karena pengujian sebelumnya belum menghasilkan kesimpulan mengenai keberhasilan sistem MLFF. Menurutnya, keberhasilan uji coba kedua akan menjadi dasar untuk melanjutkan sistem tersebut ke tahapan yang ia sebut sebagai setengah komersial. Ia menjelaskan pada tahapan ini, sistem akan diuji dalam kondisi yang mendekati pengoperasian sebenarnya dengan pemasangan perangkat pada sejumlah titik. Ia juga mengatakan pengujian ditujukan untuk memastikan kemampuan teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan konsep MLFF, yakni transaksi tol dapat berlangsung tanpa kendaraan perlu berhenti di gerbang. Menurutnya, Kementerian PU tetap menjalankan proses tersebut sesuai dengan kontrak yang disepakati serta berupaya mempercepat setiap tahapannya. Demikian informasi ini kami lansir dari media Antara Pendengar terkait dengan Menteri Pekerjaan Umum mempercepat uji coba kedua MLFF sebelum tahap semi komersial. Hingga di sini kebersamaan kita dalam rangkaian Senawar Sore, tetaplah bersama kami pendengar. Setelah ini pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda.

0: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: NRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Kami masih hadirkan musik religi islami ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Boden.
1: Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

0: pun.
1: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

0: dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dan saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam rangkaian Sendawar Sore edisi hari ini, hari Rabu di tanggal 10 Juni 2026. Semoga seluruh informasi dan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa bermanfaat bagi Anda. Dan selanjutnya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan rangkaian Sendawar Malam dengan bersama penyiar bertugas berikutnya. Selvira pamit dari ruang dengar Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu istimewa.

wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan dan keberkahan.

sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar? Rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks

Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Abu Bakar dan Umar dan beberapa orang sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan pergi. Lama sekali hingga kami khawatir kalau-kalau ia diculik. Maka saya bangun keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di salah satu kebun seorang sahabat Ansor dari Bani Nazar. Lalu saya mencari pintu. Namun saya bertemu selokan yang masuk ke dalam kebun dari dinding yang sempit. Maka saya berjalan menyelundup sehingga dapat masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menegur, "Abu Hurairah." Jawabku, "Ya, ya Rasulullah. Apakah urusanmu?" Jawabku, "Kau tadi di tengah-tengah kami, lalu bangun dan lama kami menantikan hingga kami khawatir kalau kau hilang atau terkena sesuatu. Maka kami bubar dan saya orang pertama yang bangun dan pergi ke kebun ini terpaksa memperkecil diri untuk masuk dan orang-orang masih menantikan di luar." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, pergilah bawa kedua sandalku ini. Maka siapa yang kau dapatkan di luar kebun ini, dia percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan yakin dan ikhlas dalam hatinya. Maka kabarkan kepadanya akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim.

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Senawa dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
1: Rangkaian Sendawar Malam, pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Selamat malam, apa kabar Anda untuk hari ini? Kami tentunya harapkan dalam kondisi yang sehat setelah menjalankan seluruh aktivitas Anda seharian. Tentunya kami harapkan dengan hadir lagu-lagu yang menemani Anda di malam hari ini bisa menghibur Anda yang mungkin sudah beristirahat, atau Anda yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan ya. Kami akan temani Anda dengan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan tentunya informasi terkini ke ruang dengar Anda. Maka tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya Riarda yang malam ini sari kawani bersama dengan rekan Deni Wahyudi akan kembali berbagi informasi bersama Anda di Samarinda malam hari ini. Alhamdulillah hujan cukup merata mengguyur wilayah beberapa kawasan kota Samarinda. Nampak tadi terlihat juga sebagian kawasan digenangi air. Tapi alhamdulillah saya bisa tembus sampai di M. Yamin. 13 menit tiga kan dari jam 7 malam hari, saya akan hadirkan wawasan untuk Anda pendengar. Perumbulok kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memastikan kalaupun stok beras di Kalimantan Timur aman hingga akhir tahun 2026. Saat ini pendengar, persediaan beras bulog mencapai sekitar 15 ribu ton untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sejumlah program pemerintah. Kepala Perumbulok Kantor Wilayah Kaltim dan Kaltara Musajin Said bilang stok ini juga disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, beras bulog digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan pangan yang masih berlangsung hingga akhir tahun. Informasi lengkapnya Anda bisa buka di web kami di rri.co.id Samarinda. Maaf agak serak suara saya. Saya berusaha untuk bersuara untuk Anda pendengar di malam hari ini.

0: saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Saatnya Komandan Atanisha untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Allah.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

menawarkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini masih dalam proses penyelidikan intensif. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Polisi Teddy Supandi menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan publik. Penyelidikan mendalam tergulirkan khususnya terhadap korporasi yang terindikasi lalai atau sengaja membakar lahan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di kami di rri.co.id Samarinda, pendengar.

kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita.

bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

perbincangan dari netizen ini pada Nyar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas telah memeriksa warga binaan termasuk Ferdi Sambo, mantan Kadifropam Polri, menyusul temuan Ombudsman RI terkait dengan dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat Komisi ke-13 DPR RI yang disiarkan YouTube TV Parlemen Senin 28 September 2026, Mas Sudi Dirjen Pemasyarakatan mengatakan Direktorat Pengamanan dan Rejen Ditpamel serta Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi telah memeriksa 21 warga binaan asimilasi di SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi, 33 warga binaan perkara tipikor, serta Ferdi Sambo dalam perkara pidana umum. Hingga saat itu, ia menyebutkan kalaupun pemeriksaan telah mencakup 90 orang, terdiri dari 55 warga binaan dan 35 pegawai. Ditjenpas juga menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong serta memeriksa kondisi fisik bangunan dan sejumlah area terkait dengan temuan Ombudsman RI. Rike Diah Pitaloka, anggota Komisi 13 DPR RI, kemudian mempertanyakan alasan dari Ditjenpas hanya menyebut Ferdi Sambo, sementara identitas warga binaan yang lain yang diperiksa belum diungkap.

Samarinda dalam Esensi Buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Dobley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Dobley tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Dobley mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah

Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sukandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah, sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jemaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari sana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Arjana.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya

0: sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
1: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Dijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
0: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
3: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
5: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
3: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
5: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
4: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
6: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
7: Tidak ada, Pak.
6: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
7: Tidak ada, Pak.
6: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawa-bawaan saudara, pernah?
7: Tidak pernah, Pak.
6: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Intelsubit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
7: Tidak ada, Pak.
6: Tidak ada?
7: Tidak ada.
6: Atau saudara tidak ada?
7: Iya.
4: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transwap 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Korban korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KMP Go Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
8: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KMP Go Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinor Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
9: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
2: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
11: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
12: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Ketori, Kecamatan Jangkang, desa Malenggang, Kecamatan Sekamnya, dan desa Bolungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat dan Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
11: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
13: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
11: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Reino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Menyala, menyala.
10: Sementara itu pendengar,
2: Pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
15: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan, curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
16: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju puncak. Puncaknya ada ya nanti karena El Nino sampai di tahun depan. Tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang. Tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang masih sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita balik untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
15: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
17: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
15: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
18: Tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest. Kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
19: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
18: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
19: analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Disembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
20: Ada tiga kegiatan besar nanti ya. Yang pertama adalah talkshow yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada masterclass. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi bulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
19: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Ditroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Fans GBK, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up atau starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk Kakan atau ada Kevin kita Luke Kujimi, kemudian juga oleh Romney Kakan orang mainan ada Luke, kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Sandow, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean Jeff, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang pernah dikumandangkan.

0: kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A, dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi PSSI menyampaikan untuk masuk bola kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual, namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan, dan sampai pukul kami melaporkan tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berkurang, masih masuk tapi di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan soft point untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk para pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Merah, Buliti, Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita pada malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: πειράζει. Ρωσά του FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini

0: kebenaran yang memang ditunggungkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi, akal budi ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 Kemanam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kurang dengar Anda, kami hantarkan mimbar agama Hindu dalam judul Pernikahan dalam Agama Hindu, disampaikan Ibu Ayu Oka.
1: Mimbar Agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kartavyantu Viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada dan berbahagia, kembali bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Kali ini saya ingin membawakan tema berjudul Perkawinan dalam Konsep Hindu. Perkawinan dalam konsep Hindu bukan sekedar hubungan pribadi, melainkan sebuah kewajiban suci yang membawa tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Wiwaha atau perkawinan sebagai gerbang menuju grahasta dimaksudkan bahwa upacara pawiwahan atau pernikahan sebagai langkah awal memasuki tahapan atau fase masa hidup yang kedua dalam sistem catur asrama, yang mana terdiri dari brahmacari asrama, yaitu masa menuntut ilmu, grahasta asrama, masa berumah tangga, wanaprastha asrama, masa pensiun atau mengurangi aktivitas duniawi, dan biksuka atau sanyasa, masa mempersiapkan diri untuk menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Hyang Widiwasa. Dinyatakan pula pada masa grahasta adalah masa yang paling tepat untuk melaksanakan upacara pancayatnya, melakukan korban

suci, baik sebagai persembahan maupun sebagai penyucian diri dan hidup di masyarakat. Yang di Bali disebut juga masa aktif dalam kegiatan makrame, yakni aktif di keluarga kecil, keluarga besar, banjar dan masyarakat. Di dalam grihasta, sebuah keluarga dapat mempresentasikan diri atau mengaktualisasikan kehidupan agama, utamanya berupa ritual secara sempurna dan juga mengabdikan diri di dalam masyarakat. Dengan wiwaha samskara, sebuah keluarga inti mulai terbentuk. Dengan upacara ini pula, status seorang pemuda dan pemudi yang mengikatkan diri dalam wiwaha berubah menjadi sebuah keluarga atau grihasta. Terikat dalam organisasi sosial, pemrajan, panti dan atau pemaksan. Juga terikat menjadi anggota banjar dan desa, baik dinas maupun pakraman. Melalui wiwaha pula, para leluhur yang suci dimohon untuk menjelma sehingga lahir putra suputra seperti yang diidamkan oleh setiap keluarga Hindu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, hal yang sangat penting di dalam mempersiapkan lahirnya putra suputra adalah mempersiapkan pendidikan pada masa garbini, yakni saat istri mulai mengandung. Dalam tradisional Hindu di masa silam, setiap keluarga yang memiliki istri yang mulai mengidam, maka keluarga tersebut menyelenggarakan pesantian yang melantunkan dan menerjemahkan teks-teks karya sastra, utamanya Ramayana, Arjuna Wiwaha, Sutasoma, Sarasamusaya, dan lain-lain. Dengan harapan terjadi proses pendidikan prenatal dalam kandungan seorang istri yang mulai ngidam, yang aktif mendengarkan, mengikuti acara tersebut. Pesantian ini diadakan beberapa kali dan bahkan keluarga tertentu melaksanakannya hampir pada setiap hari-hari raina sampai persiapan melahirkan. Demikian pada saat grihasta, makanan yang dinikmati oleh seorang istri haruslah berkualitas, yang artinya memenuhi kebutuhan gizi bagi sang jabang bayi yang dikandungnya. Pemberian air kelapa muda sangat dianjurkan karena diharapkan ketika bayi lahir kulitnya halus, mulus, tanpa lendir. Di samping itu, hal yang tidak boleh diabaikan adalah suasana yang kondusif. Artinya, keluarga utamanya istri yang lagi mengidam dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari suasana ribut, misalnya saat satu keluarga membangun atau memperbaiki rumah dengan suasana berisik, saat memasang keramik, debu berterbangan, dan lain-lain. Suami menjaga perasaan istri yang sangat peka saat itu, serta menghindarkan diri dari kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Suami harus bisa menahan diri, mengendalikan perasaan, dan memupuk kehidupan yang sederhana, namun berkualitas. Rajin sembahyang, suami melakukan berapa jenis pengendalian diri dan rajin bermeditasi. Di masa yang silam, bahkan masih dilakukan sampai kini adalah suami dilarang memotong rambutnya mulai 6 bulan masa kehamilan. Demikian pula, suami dilarang berpergian jauh, dilarang memancing dan berburu. Semua itu diyakini akan membawa pengaruh atau berdampak bagi si cabang bayi.
Walaupun zaman ini sudah zaman modern, namun beberapa masyarakat masih melaksanakan mitos-mitos tersebut. Suami istri tidak jemu-jemunya meningkatkan tali perkawinan, meningkatkan pendidikan, disiplin, keterampilan, sains, moral, dan spiritual untuk menstimulasi sang jabang bayi dalam kandungan. Memang nampaknya ada yang seperti dongeng, namun bila dikaji lebih jauh mengandung makna yang mendalam. Keluarga-keluarga yang taat melakukan berbagai pengendalian diri dan pantangan dapat diamati pada keluarga itu lahir anak yang suputra. Dambaan setiap keluarga adalah lahirnya putra-putri yang suputra dan suputri. Usaha untuk mewujudkan hal itu harus diupayakan. Seperti disebutkan di atas, pendidikan masa prenatal juga sangat menentukan tentang kualitas seorang anak yang akan dilahirkan. Setelah anak lahir, dibisikkan masing-masing pada lubang telinga mantra Gayatri sebanyak 3 kali. Sejak bayi sudah diciptakan suasana pendidikan usia dini yang sebenarnya dan harus sudah dimulai. Dalam penciptaan pendidikan bayi atau anak usia dini, peranan keluarga, orang tua, dan bayi atau anak tersebut sangat menentukan. Di samping juga dukungan keluarga dalam rumah tangga tersebut, suasana kasih sayang dan keakraban keluarga sangat menentukan. Kasih sayang dan pujian kepada bayi atau anak sudah ditanamkan sejak masa pre dan postnatal. Artinya, sejak dalam kandungan, kemudian lahir di rumah sakit, sampai kembali di rumah yang sehari-harinya sebagai tempat tinggal, selalu ditanamkan kasih sayang, pujian, dan keteladanan. Ketika usia dini, sudah diberikan alat-alat permainan yang dapat menumbuh kembangkan kecerdasan dan keterampilan anak. Hal ini tentu sangat baik dikonsultasikan dengan dokter ahli anak atau orang yang expert dalam psikologi perkembangan anak. Umur 2 tahun sampai 3 tahun, kemampuan wacana dan meniru sang anak sudah mulai berkembang. Bapak Ibu Umat Sedharma, sangat baik dikenalkan hal-hal yang baik seperti sembahyang bersama di pemberajaan atau tempat suci lainnya, walaupun sang anak saat itu belum mengerti atau belum mampu mengikuti proses persembahyangan. Bahkan masih bermain-main saat sembahyang yang bersangkutan diminta untuk duduk terlatih. Kemudian hal yang penting adalah saat metirte dan mewije. Anak pasti sangat senang menikmati tirte dan ditempelkan wija di dahinya. Demikian juga bakat menari dan keterampilan lainnya. Sesungguhnya sudah tampak pada saat usia dini tersebut. Bila hal itu rutin dikembangkan, maka ketika orang tua sibuk atau baru pulang dari bepergian atau sehabis kerja, sang anak akan meminta orang tuanya untuk mengajak sembahyang. Membiasakan hal-hal yang positif adalah sangat penting. Hal ini akan tertanam melekat sejak usia dini. Demikian pula pada masa-masa berikutnya. Keteladanan orang tua dan keluarga terus-menerus ditumbuh kembangkan. Dalam tradisi Hindu di masa lalu, yang terpelihara hingga kini di India adalah tradisi sujud, mencium kedua kaki ibu dan bapaknya, nenek dan kakeknya, serta saudara atau paman bibinya yang ada di rumah tersebut.
Keluarga-keluarga Hindu di Bali kini sudah ada yang kembali pada tradisi ini. Seorang anak yang berumur 2 atau 3 tahun sudah bisa melakukan hal ini. Tentunya keteladanan yang pertama dari orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya sujud kepada kakek neneknya, dilihat oleh anaknya yang balita tersebut, maka anak tersebut akan secara spontan menirukannya. Tradisi ini, sujud kepada orang tua, justru lestari di Jawa, utamanya ketika acara perkawinan atau bahkan ketika bersilaturahmi pada acara keagamaan. Orang Jawa sering menyebutnya dengan sungkem, yaitu sujud kepada orang tua. Ketika anak memasuki usia prasekolah, dan disiplin diri terus ditumbuh kembangkan sehingga menjadi kebiasaan dan kebutuhan anak. Pendidikan atau pelatihan untuk bangun pagi ikut membantu orang tua, walaupun hanya seperti bermain-main, sangat bermanfaat bagi pendidikan usia dini. Demikian ketika memasuki usia taman kanak-kanak, keinginan untuk sekolah di lembaga ini terus dikembangkan sehingga anak kalau dimintakan izin karena mengikuti upacara agama di rumah atau di kampung, yang bersangkutan tetap minta bersekolah. Kebiasaan ini akan membentuk pribadi sang anak untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan ketika dewasa pun yang bersangkutan akan haus untuk terus-menerus belajar dan belajar. Menumbuh kembangkan bakat, menari, menabuh, melukis, menyanyi dan atau keterampilan lainnya terus-menerus dikembangkan. Sehingga pada saat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan sangat berguna di sekolah tersebut. Misalnya, penguasaan tari Bali bahkan sangat berguna bila melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi sampai yang setinggi-tingginya. Misalnya program dokter, dengan mantapnya pendidikan usia dini, maka ketika seorang anak mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akan mudah menyesuaikan diri, mudah beradaptasi, dan bahkan sangat haus untuk menerus bersekolah. Jadi, panggilan untuk mengikuti pendidikan muncul dari dalam diri sang anak, karena memang dikondisikan oleh orang tuanya. Bapak Ibu Umat Sedharma, usaha untuk mewujudkan putra yang suputra akan nampak ketika anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nampak pula kemandiriannya, kedisiplinan dan bertanggung jawab, dan hasil yang nyata ketika anak sudah dewasa. Bapak Ibu Umat Sedharma, demikian tema yang saya bawakan, masalah pernikahan, di mana pernikahan atau masa memasuki grahasta sangatlah penting diberikan pembekalan-pembekalan agar di saat memasuki masa grahasta, putra-putri kita sudah siap untuk melaksanakan tanggung jawab atau swadharmanya sebagai suami ataupun istri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya mengakhiri dengan paramesanti. Om Santi Santi Santi Om Rahayu.

96,6 FM pendengar Pro Satrari Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan mimbar agama Hindu disampaikan bersama dengan Ibu Ayu Oka. Ria Arda ada dikawani Denny Wahyudi malam hari ini. Coba terus lewatkan Samarinda malam ini.

0: Cucini, Cucini. Siamo lagini. Siamo lagini.
1: Kapan aja, di mana aja.
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Wabarakatuh. Pendengar, Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan tempat penampungan sementara ataupun TPS bagi pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan. Dari 250 petak yang terbakar, hasil verifikasi menetapkan ada 119 petak yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan TPS, terdiri dari 97 unit bangunan baru dan 22 petak yang diperbaiki. Progres pembangunan fisik ada 97 unit TPS baru saat ini telah mencapai 85% dan berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi 1.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil

0: kebebasan kita punya keberadaan di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemaharifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, saatnya drama radio produksi dari RRI Samarinda dalam judul Love Yourself.
3: Asli, smiling line-ku udah muncul. Masa iya aku gak usah senyum? Bukan cuma garis senyum, kerutan di pinggir mata juga udah muncul. Ih, aku gak mau tua.
1: Radio Produksi RRI Samarinda, Love Yourself, dengan para pemeran Dita sebagai Anita, Dea diperankan Sasa, Ratih sebagai Ika.

0: Udah lama di sini.
1: Ya kan memang udah di sini duluan.
0: Iya ya.
1: Iya. Kenapa sih kayak orang panik gitu?
0: Kamu harus tahu ini.
1: Tahu apa?
0: Coba lihat ini.
1: Apa? Kerutan.
0: Iya. Duh, bahaya tahu.
1: Yeh, wajar kali. Anak udah gadis berarti udah tua.
0: Anakku emang udah gede, tapi kan aku gak mau tua, please.
1: Ih, Nit, itu namanya kodrat. Tambah umur ya berarti tambah tua kan.
0: Tapi kamu kok bisa gak ada kerutan gitu?
1: Udahlah, cuma gak kelihatan aja kali. Kayaknya faktor keturunan deh. Mamaku juga kayak gitu juga kulitnya, jadi kayak gak gampang berkerut gitu.
0: Paling kamu ke salon mahal kan, tapi gak ngasih tahu aku kan.
1: Enggak lah, uangku gak sebanyak itu buat perawatan wajah.
0: Gak percaya aku. Kak, lihat nih, menurut kamu bagus gak salon yang ini?
1: Yang mana? Ini. Coba lihat dulu komenan orang.
0: Komen-komennya bagus-bagus aja sih.
1: Cari tahu lagi deh, googling atau lihat ulasan lain, terus lihat harganya, mahal nggak?
0: Ah, pokoknya kalau bagus, biarpun mahal aku datengin deh. Tenang aja, aku punya uang sendiri, nggak bakal deh minta-minta sama Edo.
1: Udah, hati-hati. Buat muka loh, salah pilih bisa bahaya.

0: Mama. Dea masuk ya.
1: Iya.
0: Ma, Dea udah lama mau ngop. Loh, Mama lagi pakai apa?
1: Biasa, ini lagi treatment wajah. Tadi apa? Mau ngop? Ngopi maksudnya.
0: Lah, Mama ini mau ngobrol, Ma.
1: Iya, mau ngobrol apa sih?
0: Kata teman-temanku, aku sekarang gendutan tau, Ma.
1: Hah? Emang iya? Coba-coba timbang badan tuh. Tuh di situ tuh timbangannya kan?
0: Ih, Mama, aku udah nimbang. Memang naik, Ma. Naik 2 kilo.
1: Ya, terus gimana?
0: Emang iya, Ma, aku gendutan.
1: Kalau dilihat-lihat, iya sih.
0: Hah? Jadi benar ya yang dibilang teman-temanku kalau aku gendutan?
1: Ih, gimana nggak gendut? Kamu jajan terus sih.
0: Ya udah, aku mau diet kalau gitu.
1: Nah, benar-benar itu. Diet nanti makin gendut, jadi jelek loh kamu.
0: Ya udah, aku mau diet.

0: Ih, kok nggak diangkat sih VC-ku sih, Kak ini?
1: Halo, Nit.
0: Kak, ini kamu?
1: Ya iyalah. Emang tadi kamu nelfon kemana?
0: Ih, lamanya aku nggak lihat bare face kamu, Kak. Ih, cantik loh, kulitnya sehat.
1: Ah, biasa aja itu.
0: Beneran tahu.
1: Ntar dulu. Ini tadi sebenarnya mau ngobrol apa sih?
0: Jadi gini, cuma mau cerita aja. Aku udah jadi facial treatment.
1: Mahal nggak?
0: Jangan tanya itunya dong. Kan udah aku bilang, harga tuh nggak masalah. Yang penting oke hasilnya.
1: Tapi bagus aja kan?
0: Sampai sekarang sih oke ya. Pokoknya aku rajin-rajin deh pakai semua krim-krimnya itu.
1: Iya, udahan cocok loh ya.
0: Si Dea lagi, dia curhat, katanya sekarang gendutan. Ih, gimana gak gendut kataku kan? Jajan terus.
1: Namanya juga masa pertumbuhan.
0: Ih, tapi jelek kan kalau gendut. Jadi aku suruh aja diet.
1: Asal gak jadi sakit aja sih dia tuh. Kadang kan anak-anak segede gitu kan ekstrim ya dietnya ya.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, diingetin aja deanya.
0: Iya ya, ya udah deh. Sorry aku ganggu ya. Thanks ya, Kak.
1: Ya. Yeah.

udah siang. Ya ampun, aku kesiangan bangun. Dea, Mas Edo. Ya ampun, yuduh. Ya udah berangkat semualah ya jam segini. Pada sarapan apa ya? Mas Edo bikin kopi sendiri. Dea lagi diet. Ah, paling gak sarapan itu anak. Mudah-mudahan Mas Edo gak marah.

bersihin muka dulu, pasti muka aku makin glowing. Loh, loh muka aku? Muka aku kenapa? Kok bisa gini? Kok jadi merah gini? Siapa lagi telepon-telepon? Nggak tahu apa orang lagi sedih. Halo? Halo? Loh kok malah mati sih? Selamat siang, Ibu. Menginfokan kalau Dea tadi sedang dalam perawatan di UKS. Dia pingsan. Silakan dijemput ya, Bu, untuk dirawat di rumah atau mungkin perlu ke dokter. Hah? Hah? Kenapa sih? Kenapa sih semuanya jadi terjadi bersamaan gini?

0: jemputin aku terus ke sekolah. Dia sakit.
1: Hah? Dia sakit.

0: makasih ya. Kalau gak ada kamu gak tahu lagi deh aku. Untung dia gak apa-apa gara-gara diet ekstrimnya itu. Aku juga lupa kalau Edo itu hari ini keluar kota. Mana aku kondisinya kayak gini lagi.
1: Ya udah gak apa-apa, kan itu gunanya teman.
0: Iya kak, padahal kamu tuh udah baik banget ya sama aku. Kenapa juga aku gak ikutin nasihat kamu? Gini deh akibatnya, dia sakit, mukaku hancur.
1: Enggak ah, enggak hancur. Masih bisa recovery itu, masih bisa balik kayak semula. BTW, aku boleh ngomong enggak?
0: Ya, dari tadi kan sudah ngomong.
1: Enggak gitu. Aku cuma mau ngasih tahu. Kerutan di wajah kita itu penanda tahu. Tanda kalau kita udah tua. Harus makin dekat sama yang di atas. Nah, kalau soal tua, itu mah kodrat. Yang penting kita jaga nih, semua yang udah dikasih sama yang kuasa. Dengan jaga kesehatan, olahraga, makan yang bagus buat kesehatan. Yang penting lagi nih, Nit, cintai diri sendiri. Love yourself.
0: Kak, harusnya itu nasihatku buat dia gak sih? Kok malah aku yang dapat nasihat itu ya? Jadi pengen ketawa aku.
1: Berarti berapapun umur kita tetap lu nasihat ya?
0: Bener. Yang penting love yourself, ya kan kak?
1: Iya.

Pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan drama radio dalam judul Love Yourself, produksi dari RRI Samarinda. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

terbesar di Indonesia, pendengar. Setidaknya sejak tahun 2010, kepopuleran dari startup komedi Indonesia ini mulai berkembang dan menghasilkan banyak komika terkenal seperti Raditya Dika, kemudian ada Uus hingga Bintang Emon. Seiring dengan perkembangannya, startup komedi ini mampu menjadi salah satu hiburan yang disukai masyarakat. Seiring bertambahnya waktu, semakin banyak juga orang yang tertarik untuk belajar stand up komedi. Bahkan mungkin pendengar adalah salah satunya. Nah, untuk itu saya ingin berbagi wawasan, yaitu bagaimana Anda bisa mendalami dunia stand up komedi. Wawasannya, kita akan mengenal komunitas stand up komedi malam hari ini, pendengar.

itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

web resminya Stand Up Comedy Indonesia ataupun lebih banyak dikenal sebagai Stand Up Indo secara resmi berdiri pada tanggal 13 Juli 2011. Komunitas ini pada awalnya digagas oleh Ernest Prakasa, kemudian ada Rian Andriandi, Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, kemudian ada Isman Haji Sulaiman. Waktu itu komunitas ini lahir karena Ernest dan Rian merasa perlu adanya wadah untuk melatih skill stand up mereka, sehingga akhirnya Rian mengajak Radit, Panji, dan Isman, dan akhirnya berdirilah Stand Up Komunitas Indonesia.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
2: Banjir yang

0: hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
1: Pendengar, berlanjut ke informasi berikutnya, mengenal lebih dekat dengan komunitas stand up komedi Indonesia. Kini pendengar, komunitas stand up Indonesia ini bisa ditemukan hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Disinilah para komika amatir bisa mengasah kemampuannya dan belajar lebih dalam mengenai stand up komedi. Banyak juga komika-komika terkenal yang mengawali karirnya dengan bergabung di Stand Up Indo, sebut saja Nopek, yang merupakan bagian dari Stand Up Indo Surabaya. Bagi Anda yang ingin mendalami bidang stand up komedi atau bahkan Anda ingin berkarir menjadi komika, Anda bisa bergabung dengan komunitas, sangatlah penting. Ada banyak komunitas stand up komedi di luar sana yang bisa jadi tempat belajar pendengar, dan salah satu komunitas yang terbesar adalah Stand Up Indo, pendengar.

0: 9 juga malam FM pendengar Prosa Tenari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Wawasan banyakin strategi untuk Anda mengenal lebih dekat dengan komunitas stand up komedi Indo. Pendengar, jika Anda belajar menyusun materi, kemudian teknik-teknik stand up, hingga cara berbicara di depan publik langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang ini ketika tergabung bersama dengan Stand Up Indo. Jika Anda beruntung, mungkin Anda juga bisa bertemu dengan orang komika terkenal dan bisa sharing dengannya. Tentu sangat bermanfaat bagi Anda yang masih amatir dalam bidang stand up komedi. Kembali bersama nanti di Ruang Rindu, kita akan jumpa untuk Anda dengan lagu-lagu terpilih pendengar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
2: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
3: Bagus, kawal dia baik-baik.
2: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar-biar rugi.
3: Anak buah pintar, biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
4: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judo bikin kantong jebol.
5: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
6: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
7: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
8: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
9: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara.

saat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda.

Elsa yang membuka kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Dan alhamdulillah suasana dingin terasa ya untuk Anda yang berada di wilayah kota Samarinda saat ini, karena hujan cukup merata mengguyur kota Samarinda. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain bisa berkabar di malam hari ini? Apakah juga suasana dingin di malam hari ini, pendengar?

0: nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya, salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
1: Oh iya ya, aku sering banget kayak gitu, jadi boros deh.
0: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan

0: Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: Pendengar Pro Satu Rari Samarinda, sudah ada yang menunggu. Saya langsung ketemu deh. Selamat malam. Halo Pak Syarani alias Sulak Sarundeng.
1: Mana Syarani? Selamat malam Bang Lindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuacanya dingin malam ini.
0: Oh, hujan juga Pak ya?
1: Bukan hujan lagi, 3 kali hujan di lokal hari ini.
0: Alhamdulillah, deras sekali Pak ya.
1: Deras kan Umbar ya, hujannya deras betul.
0: Gitu, banjir nggak Pak?
1: Nggak juga sih, cuma sebentar.
0: Sebentar ya Pak
1: hujan
0: ya.
1: Hujan kan ada 10 menit lebat, nanti stop lagi hujan lagi, ada mati tuh. Alhamdulillah gitu. Nih hujan membawa berkah ini. Ya sekalinya di Samarinda hujan Jawa Tenggara.
0: Oh iya betul Pak, merata hari ini Pak, deras sekali.
1: Itu tadi sama Bang Fadil siang tadi tuh nah, hujan juga belangku di sini Lokulu.
0: Oke.
1: Nah siang tadi kan Bang Fadil udah buat teleponan, hujan juga belangnya jalan sama aja kan. Ketemu lagi Bang Ano, Bang Didi, ketemu lagi juga. Nyambung semua ini, semua kamu. Nyambung ketemu Bang Fadil lagi, aduh panjang umur dalam hati itulah hari ini. Iya tiga-tiganya hari ini ketemu Mbak.
0: Ya. Suka dengar lagunya Inka Christie ya Pak ya, kok bilang mantep gitu, saya kaget muncul. Oh
1: itu anu Mbak ya, idola Julak itu.
0: Oh gitu.
1: Kasetnya aja lengkap Julak nih di rumah ini. Kasetnya mulai kaset anu, mulai kaset pita sampai CD nih sampai digital saya ambil nih semua.
0: Punya ya Pak ya. Masih suka ya, muter nggak Pak? Kan. Masih suka muter nggak lagunya sekarang?
1: Ya.
0: Masih suka diputerin?
1: Kalau bisa yang lain aja lah dulu kan.
0: Oke.
1: Iya. Udah diputar tadi kan. Ini lagunya apa Mbak Ria yang ada nih?
0: Krisa Pak.
1: Ya Krisa lah, ganti-ganti lah leh. Gak apa-apa juga.
0: Yes.
1: Apa Mbak Ria temanya Mbak Ria?
0: Temanya pelawak yang Anda suka ya Pak? Komedi.
1: Oh pelawak. Kalau sekarang kalau dulu saya suka dengan almarhum Jojon saya.
0: Oh Jojon.
1: Jojon Cahyono.
0: Lucu ya Pak ya. Iya.
1: Ya pokoknya membawa anu lah, kita membawa hiburan lah waktu itu kan. Okay. Cahyono kalau salah tuh Ukut siapa satunya tuh lagi.
0: Ukus. Upuk.
1: Upuk kah siapa namanya?
0: Upuk.
1: Iya itu kan apa ya tuh kalau kalau sudah dia melawak tuh saya ketawanya tuh nggak bisa ketawa terus.
0: Ya misalnya Pak, modelnya yang hidungnya ada apa dua gitu Pak ya.
1: Ya itu kan ada lagunya anu apa namanya tuh kulit rusa aja kok. Sepatu dari kulit rusa tuh kan ada kan lagunya Jojon kan.
0: Oh iya. Sama Endang Estarina ya Pak ya.
1: Lain dari Rizky Pauji.
0: Oh sampai hafal Pak.
1: Ya kita ini kan penggemar berat juga, faktor umur juga kita tahu juga Mbak Ria.
0: Oke nah. oke baiklah. Iya Pak, semusim Pak.
1: Ya salamnya aku salam sedikit Mbak Ria ya.
0: Monggo Pak.
1: Salamnya tadi ada Pak Sigit di Balikpapan ya, ada Arman Tila-Tila, Julak Amai, selamat malam Mbak. Ada Saipul Kuku, ada Pak Daud, Pak Uri ya, selamat malam, ada Muda Asir, Laika, Muda Mudrika.
0: Iya.
1: Apa lagi lah, Ibu Aulia Dahlan ya, Maria ya.
0: Iya, betul Pak.
1: Dan saya terlepas semuanya lah yang jelas siapa nih.
0: Amin.
1: Kalau yang anu Maria yang sekarang nih, pelawak yang sekarang jelas, yang sekarang nih ya.
0: Siapa?
1: Bukan yang dulu kan. Kalau sekarang ini saya suka siapa aja? Itu loh. Apa namanya Narji kayak itu?
0: Oh iya, mau ingat.
1: Agak lucu juga saya tuh suka itu.
0: Oke, ya.
1: Kalau gaya wiranya tuh agak udik dikit lah. Nah itu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin itu aja lah Mbak Maria untuk Mbak Maria juga terima kasih banyak.
0: Terima kasih, sama-sama Bapak.
1: Mudah-mudahan Mbak Maria sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, makasih.
1: Dan panjang umur dan dimudahkan rezekinya Mbak Maria ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Maria.
0: Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam.

0: Can you tell me that you love me? Terima kasih untuk Pak Syarani alias Julak Asroning sudah bersama di malam hari ini. Pak Sulaiman Tela-Tela sedang menanti. Selamat malam Pak Sulaiman.
1: Selamat malam Mbak Ria. Assalamualaikum ruang rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang yang ditunggu-tunggu.
0: Oh lagi nunggu ya Pak ya. Baiklah. Oke.
1: Iya Mbak Ria. Aduh cuacanya nih alhamdulillah Mbak Ria agak dingin.
0: Ya nih Pak tadi Pak. Pak. Hujan deras, lebakku. Cukup merata berarti Pak ya,
1: iya,
0: hari ini ya Pak ya.
1: Duaannya.
0: Oh, kaget Pak ya, petirnya gluduk-gluduk.
1: Iya.
0: Di seberang juga begitu, petir bersautan.
1: Enggak apalagi terkecuali mungkin yang jauh-jauh lah deh, luar daerah Samarinda. Iya, tapi enggak tahu hujan merata kok.

0: Samarinda nih.
1: Samarinda. Nah, tapi waspada Pak, ini bukan hujan buatan, hujan asli. Tapi kita masih masuk kategori kemarau Pak. Ya istilahnya rezekinya Gusti Allah Pak.
0: Iya Pak. Iya Lamar ya. Jadi kan ini hujan kita lebih berhati-hati juga Mbak ya. Kalau sudah hujan sekali, hujan terus itu
1: belum Pak, kayak kita
0: kemarau,
1: belum
0: kan, kemarau panjang.
1: Iya, ini kita, masih belum Pak, prediksinya belum Pak. Dari BMKG saya baca masih belum ya. Iya. Iya.
0: Tak kira itu kan akhir
1: belum.
0: Panas terus awalnya mungkin baru hujan Oktober.
1: Nanti Oktober minggu ketiga mulai masuk musim hujan masih.
0: Udah naik jangan meleset kan Mbak Ria, namanya prakiraan kan.
1: Iya, tapi banyak betulnya ya Pak. Banyak betulnya. Kan ada alat ya Pak, detektifnya deteksinya.
0: Iya, oke lah, betul Mbak Ria.
1: Iya, baik.
0: Cuma apa dan Mbak Ria
1: disyukurin saja. Iya, baik. Iya,
0: hujan itu semuanya adalah yang mengatur ya kan. Itu jadi malam ini Ruang Rindu ini lagu-lagunya enak sekali nih.
1: Oke. Iya, alhamdulillah sendu, sudah ya. Bisa menyenangkan.
0: Iya. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sendu, teringat masa lalu kita.
1: Memang orang kita itu sukanya masa lalu, Bay.
0: Iya, waktu kita sekolah, waktu kita pacaran.
1: Wah, berarti cocoknya hati yang terluka ini, Pak ya. Siapkan dah, naikkan dulu.
0: Iya, pasti itu Maria luar biasa.
1: Pasti ada nyanyi nanti itu pasti. Loh, saya kan ikutin di sini, Pak. Tak naikkan dulu. Iya.
0: Mbak Ria ini tahu karakter saya rupanya ya. Hati yang luka.
1: Hati yang terluka.
0: Kalau memang kita berpisah itu sudah suratan.
1: Asik. Nah, tak mungkin lagi
0: lebih baik. Gak bisa dilanjutkan
1: ya. Di sini juga ini dikeluarkan sama Mas Dedi.
0: Iya. Tapi Betaria Sonata kan ini yang nyanyi.
1: Betul.
0: Iya, salam aja Mbak Ria ya.
1: Oke.
0: Okay. Terutama sekali Julak Serondeng. Semoga sehat di sana. Salam untuk keluarga. Semoga lancar rezekinya, aktivitasnya lancar.
1: Iya.
0: Terus Bang Saiful Koko juga selamat malam. Bunda Yanti yang ada di Balikpapan. Balikpapan Gunung Pipa.
1: Gunung apa?
0: Iya, Balikpapan ada sekitar ada mobilnya itu kan.
1: Oke.
0: Ya, terus siapa lagi ya Mbak Ria ya? Bang Ari juga ya, Bang ini yang ada di Kemangi, Ori, selamat malam.
1: Iya.
0: Semuanya lah Mbak Ria.
1: Oke.
0: Pokoknya penggemar setia kita Ruang Rindu malam nih.
1: Baik.
0: Tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya. Semoga sehat, lebih hati-hati kalau hujan ya.
1: Iya.
0: Waspada kita jangan sampai terlalu ketiduran kalau malam tuh. Nah, takutnya kan hujan lebat lagi.
1: Hujannya tuh menariannya besok juga cerah, Pak. Asap abu.
0: Iya, Mbak Ria juga tetap semangat. Pokoknya kru-kru RRI Pro 1 semangat yang lagi mendengar acara Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Selamat malam semuanya. Oke, Mbak Ria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sulaiman. Sambung lagi di telepon. Halo. Mana suaranya? Malam. Halo.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mama.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya Hati Yang Terluka, Bru Rimarantika.
2: Oh iya sudah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi tadi itu saya kan ke tempat anak nih Mbak ya. Sejam itu saya sudah kayak merasa nih hujan ini sepertinya.
1: Oh feeling gitu ya, bukan asap gitu ya?
2: Saya itu sudah melihat kan, sejam itu. Begitu ke rumah anak saya tuh sejam. Kan biasa burung di luar semua kan. Tak masukkan aja nih kalau hujan sekarang gak pernah nanti karena di sini pas saya keluar hujan. Nah betul. Besar-besar hujannya Mbak Ria. Jadi saya bilangin hujan ini memang sejam memang ini. Jadi kan kita sudah buka di BMKG kan itu.
1: Iya tuh.
2: Ada banyak hujan ini. Nah ternyata jam sekian hujan. Bilang Mbak Ria juga dulu. Ini dinyatakan hujan jam 12.00 lebih. Ternyata betul. Sampai subuh, sampai rumah saya ini konslet banjir kami. Penuh rumah air. Jangan dibilang banjir itu dinikmati. Salah itu, capek pinggang.
1: Betul.
2: Saya bilang pada
1: musibah banjir itu Pak.
2: Banjir itu bah. Katanya. Ada yang ngomong tuh on air di radio tuh. Nah, ada orangnya, ada. Nanti bisa aja kita ketemu. Kalau saya tuh bukan panas, dingin hati saya tuh. Ada yang bilang lagi benci aku dengan hujan. Nggak boleh.
1: Iya.
2: Nah, jadi hujan tuh harus dinikmatin. Bukan banjir yang dinikmatin, salah. Kan saya video kan rumah saya yang banjir.
1: Okay.
2: Sampai ke Bapak Wakil Wali Kota Beras, saya minta itu orangnya harus dibedah. Kalau tidak, ada banjir. Sekali lagi, tidak akan apa, tidak nikmat banjir itu, capek di gambarnya. Iya, jangan dibilang banjir itu dinikmati, salah.
1: Sarah.
2: Banjir,
1: Sarah,
2: Pak. Ada orangnya tuh, yang sholat istisqo, alhamdulillah, artinya hujan. Karena kan beribu-ribu yang sholat istisqo di Kalimantan Timur. Baik, saya nyapa dikit ya. Buat yang pendengar sedia, walaupun tidak masuk, yang ada di Tolerong Bang Umar, terus itu terus itu sini nah, Norman, di Kembar dengan Bang Rudi di Pesundan tadi ketemu. Ulun dengar Bang, tanya kalau pian masuk ke malam. Pesundan banjir, kena nikmat lah, kena nikmat. Yang nikmat tuh hujan nang nikmat. Bukan apa banjir. Ngilang lo. Nah, Rudi. Dan sedikit lembar ya. Buat Bang Rudi, duduk berhereng lah. Nah, tuh. Paham dia tuh. Banjir tidak nikmat, hujan nikmat.
1: Betul.
2: Hujan jangan dibenci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.

0: di penyiar di RRI Samarinda ini banyak dipesan oleh pendengar kala itu. Saya bertemu dengan WA dulu deh 08115544976 Ibu Dava yang mengatakan sepanjang perjalanan dari Tenggarong saya lihat jalanan sebagian ada genangan ada jalan baria sesampainya di Laduri kering.
1: Oh gitu, waduh Laduri gak dapat hujan.
0: Sebagian tadi ada teman yang tinggal di Lajanan dan keluarga di Laduri ngasih tahu hanya rintik-rintik sebentar setelah itu cerah lagi. Oh iya, enggak sama ya Bu ya. Ya deh, mudah-mudahan dapat lihat hujan. Saya lihat di media sosial Samarinda, Tenggarong rata-rata hujan betul, tapi alhamdulillah kecepatan dingin. Oh iya, selasanya lumayan deh Bu ya udaranya ya. Sudah hujan tadi Bu, alhamdulillah. Oke, saya bertemu dengan di telepon siapa ini? Selamat malam. Oke, sambung. Iya, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Ridwan, gimana kabarnya? Tanah Grogot.
2: Kabarnya layong, panas, sumuk.
0: Walah, nggak dapat hujan kiriman ya Pak ya. Kado indahnya Samarinda luar biasa hujannya. Petir bersautan, banjir bahkan Pak.
2: Alhamdulillah. Ya itulah, kalau sudah ada air, kita kebanjiran. Kalau sudah musim panas, nggak mati salahin. Iya, kebakaran. Alhamdulillah ada air gitu kan. Nggak perlu pakai AC lagi, kipas gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Saya sendiri biar panas biar dingin itu nggak pakai apa yang namanya kipas itu AC nggak ada, ada kipas tapi kemarin tuh jatuh namanya lagi panas terus di sini tuh kan panas itu asap masuk dia AC itu masuk aja ya? Disedotnya masuk itu ke dalam tuh kok ponakan itu tuh masih tak batuk kayak pas ketemu saya kan diambilin tuh batuk.
0: Batuk kering.
2: Emang?
0: Iya.
2: Ya apalagi kalau rumahmu ada AC ada apa masuk kayak disedotnya gitu kan.
0: Partikel-partikel itu ya Pak ya.
2: Iya, partikel-partikel
0: racun.
2: Iya. Itulah dampaknya kita enggak nyadari ke elektronik juga rusak ke tubuh kita juga rusak gitu kan.
0: Iya, kayak suara saya rusak malam hari ini Pak. Iya. Benar-benar saya bernapas bolak-balik, aduh bernapas dulu panas ya.
2: Apalagi yang ada yang kena komorbid asma misalnya kan,
0: iya
2: batuk gitu kan. Ya benarnya sih terlambat aku komentari ini sering
0: tapi pengingat kan. Sebagai pengingat ya.
2: Ya itulah baru itu kan baru dipanggil tuh untuk meneliti gambut orang-orang profesor, doktor, itu kan nanti ada ke Kalimantan tuh. Saya harap ada di Kabupaten Pasir, tapi di Kabupaten Pasir itu nggak ada sih. Gambutnya ada, cuman nggak seperti di kabupaten lain. Gitu
0: iya,
2: kan.
0: iya. Tapi imbasnya kena ya Pak ya?
2: Kenapa Mbak?
0: Dampaknya kena.
2: Iyalah. Gambut itu sebenarnya berfungsi Mbak. Nah kalau aku bilang apa ya Hartucomolus bakteria apa kalau nggak salah ya maafin ya ya Pak ya. Nah itu kalau ada rumput kacang-kacangan itu kalau Mbak pernah ngelihat lahan sawit tuh saya nggak tahu apakah dari anakan kacangannya itu karena ibarat benalu itu pohon itu akan mati. Nah kalau ada apa kacang-kacangan rumput itu tadi rumput ilalang itu nggak tumbuh. Nah kalau itu ditanamin semua kan nanti nggak ada kebakaran tuh Mbak. Nah artinya indah tuh tempat kita ada hijau gitu kan. Cuman gambut aja dia jalar di bawah itu apa. Tapi kalau menurut orang gambut itu kan bekas-bekas apa daun-daunan yang mengendap sekian. Kalau saya sih gambut tuh seperti gumpalan-gumpalan apa kabel atau apa gitu tapi dia tumbuh gitu kan. Nah kalau saya sih karena kan akarnya kan panjang menjulur gitu kan daunnya seperti akar ubi jalar itu, nah seperti itu setahunya saya sih, tapi saya nggak tahu kalau ahli kan ahlinya yang tahu. Tapi yang saya lihat itu gitu, kalau saya lihat ke lahan sawit itu kan ditanamin sama kacang-kacangan itu mahal itu mbak, dulu tahun 90-an 95 itu mbak, satu karung itu 90 ribu apa 99 ribu. Nah makanya itu orang nggak tahu dibakarnya itu, padahal itu mahal. Dia kan nggak bisa tumbuh ke atas seperti lawang.
1: Iya,
2: itu ditanam, kalau saya sekali lagi saya ulang, kalau itu mbak ke lawang sawit atau punya sawit, itu wajib ada itu namanya rumput kacangan gambut itu, karena memudahkan orang panen gitu. Gak ada rumput ilalang, ular-ular tikus juga takut gitu kan, kan kepelilit-lilit tuh di situ tuh kayak itu tadi apa kabel rusak itu gitu kan, setahu saya sih gitu yang saya pernah datangi.
1: Oh terima kasih wasanya Pak, saya juga belum tahu Pak, cuman baca-baca karena, aja Pak ya.
2: Ya waktu saya masih petugas itu kan ya seperti itu yang kita tanamin itu, apa yang kita semprot itu. Masih ada kan mbak lagunya?
1: Lagu apa Pak?
2: Aku tuh mau lama, biasanya mbak tuh dulu suka mutarin lagunya si siapa itu, selama ku nantikan kisah indah dalam hidup.
1: Oh hari demi hari,
2: hari itu hari demi hari itu
1: kasih hilang ya boleh oke.
2: Ade Bring Slamet itu, Adi Bring Slamet itu, nah sama tuirnya sama aku sudah tuh kan, kan kelahiran 68 juga dia itu.
1: Oh
2: kan.
1: Sampai hafal Pak, jangan-jangan lagunya sama enggak?
2: Enggak, saya tanggal 24 Sapar 1388 Hijriah saya ulang tahunnya.
1: Sapar itu bulan apa Pak?
2: Sapar itu bulan 2 Hijriah.
1: Oh Februari, 14?
2: Tanggal 24
1: Sapar. Oh 24
2: 1388 Hijriah.
1: Oke iyalah.
2: Iya. Nanti di bulan Mei baru itu, jadi dua kali itu doanya mbak, doanya mbak.
1: Iya.
2: Seperti mbak itu doanya sebenarnya. Iya. Kita ngobrol aja pak, nggak usah muter lagu, jadi ngobrol aja.
1: Karep mu pak?
2: Janda mbak, salam sehat ya.
1: Iya baiklah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah sambung di malam hari ini. Nikmatin deh, saya juga kangen ya lagu ini ya.

RRI Digital. Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapan.

melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

download sekarang dan nikmati tanpa batas. Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melakukan

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat hari ya.
0: Oh ya, silakan Pak Sigit yang di Balikpapan. Gimana kabarnya Balikpapan, Pak Sigit?
1: Kabarnya baik, Maria.
0: Oke. Aman. Terus?
1: Cuaca panas.
0: Oh, panas. Karena hujan.
1: Ya. Tidak ada, Mbak.
0: Oh, tidak ada.
1: Ada pagi.
0: Pagi jam berapa? Ada gerimis. Lumayan hujannya.
1: Sudah, tidak ada gerimis. Undang aja pulang.
0: Undang elak hujan.
1: Tidak ada pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Apa temanya, Maria?
0: Pelawak apa yang ada sukai?
1: Oh, kalau dulu saya sukanya Sri Mulat.
0: Sri Mulat siapa?
1: Armo. Esi.
0: Tangga, Bambang Kentol itu tetangga saya, Pak. Waktu di Manuan dulu di Surabaya, Bambang Kentol. Iya, benar-benar benar saya kalau sekolah tak godain Pak Bambang. Iya, lucu benar-benar ya. Ini beliau tinggalnya di Manuan Tandes. Jadi ingat apa aku kontolet ya, iya.
1: Iya. Mm-hmm. Kalau sekarang saya sukanya yang tukang gombal tuh Deni Cahyo, kata itu.
0: Pak Asmuni itu juga tetangga saya di Manuan dulu. Saya suka lihat. Oh. Nah, beliau jual apa ya es buah waktu itu sekar, seger. Iya.
1: Tetangga itu ya?
0: Iya, di perumahan. Itu saat di blok berapa ya? Blok 2 kalau enggak salah Pak Asmuni. Kalau Pak Bambang itu di blok 6.
1: Ya, di Surabaya kah?
0: Iya, di Manuan Tandes. Jadi tangga. Oh, jadi kelas sekolah di SMP itu pasti tak lirikku Pak Bambang Gendolet. Kalau dulu namanya ketemu dengan artis kan wah hebat.
1: Iya, iya,
0: iya. Iya. Iya. Oke.
1: Lagi Teddy ya, senangnya itu.
0: Kalau Teddy saya nggak tahu di mana tinggalnya. Kalau yang asli itu Pak Asmuni sama seperti itu Pak Bambang Gendolet.
1: Kalau yang sekarang suka gombal saya senangnya itu
0: anu, siapa?
1: Denny Cagur.
0: Oh, Denny Cagur. Oh, Denny.
1: Kalau gombal boleh. Denny Cagur boleh.
0: Sule-sule itu jebolan dari Akademi Pelawak itu ya?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Punya lapor apa aja loh. Itu ya. Pokoknya kalau soal gombal, Denny Cagur.
0: Iya, yeah, karena humor itu penting ya, Pak ya.
1: Umur kan itu. Itu ya. Ya, bicara request lagu kah?
0: Apa lagunya, Pak?
1: Lagunya Nick Astor ya.
0: Yang mana?
1: Mengapa?
0: Saya kok jadi penasaran. Anda kok suka sekali sama Nick Astor itu kenapa, Pak? Sekarang kan masih eksis beliau
1: nih. Oh, Nick Astor itu udah lama dulu. Nick Astor ya, Ahmad Albar itu paling senang kan suka itu.
0: Nonton konsernya enggak waktu itu, Pak?
1: Kalau Ahmad Albar nonton, kalau Nick Astor enggak.
0: Oh enggak, iya enggak sempat ya. Ahmad Albar, oke, nonton Nick Astor ya, mengapa Pak ya? Mengapa ke disakiti ya, sakiti ya, tinggal naik apa lopo. Lopo dipikir, mas, kalau dipikir wes bu.
1: Lagu kenangan Maria.
0: Oh gitu, kenangan banget salam, ya salam. Pak ya. Mangga.
1: Salamnya ada Jolak Sarunding, Bang Mamat, Bang Supaya Maham, Leman, Pak Arta.

0: Pak Daud, Ibu Yanti, Ibu Eka, Ibu Yuli Damanhuri, Mangkurawang, Ibu Asi, Pak Yanti.
1: Iya.
0: Semuanya aja deh. Semuanya aja. Tidak terkecuali. Yang lagi syuting Rindu. RRI. Selamat malam, salam sehat semua.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mbak Yang bertugas sudah selalu kalau pulang hati-hati Mbak ya.
1: Terima kasih. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sigit, Anda yang ada di Balikpapan yang sudah sambung di malam hari ini. Kita akan mengenang sedikit mundur ke belakang. Mau apa ya? Mau dengarkan, kalaupun Anda ingat ya, film yang lucu Dono Kasin.
2: Terus lu berdua ngapain aja? Kalau peristiwa tadi malam itu difilmkan, pasti sudah dipotong sensor. 17 tahun ke atas.
3: Apa?
2: 27 tahun ke atas. Tahu? Halo? Di sini bengkel kasino. Siapa nih?
3: Nona Marina.
2: Mau kesini jam 11. Tentang peristiwa tadi malam itu, saya sungguh sangat berbahagia. Betul ya, saya tunggu jam 11. Mari.
4: Dia mau kemari?
2: Iya.
4: Wah, gue mesti ganti pakaian dulu nih.
2: Tapi awas ya, jangan sampai ketahuan kasino.
1: Iya, mendengar itulah cuplikan yang mungkin mengingatkan Anda akan film komedi bersama dengan Dono Kasino.

biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya, ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia, dan sekitarnya.

Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus

97 kemana FM pendengar Pro Satra Desa Marinda, karena informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus memilih sebagai kawan apapun di RRSA Marinda. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tidak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan yang luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya, kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam, tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Pendengar, dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak ada rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kami akan kembali mengudara. Jumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Hele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026 dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Hozin. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
2: Kabar baik Ustadz hari ini?
3: Alhamdulillah,
2: ya sehat. Alhamdulillah, dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Hozin pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live ya. Dan pendengar, tema Mutiara Pagi hari ini adalah isi hatimu dengan maaf bukan dengan dendam. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hozin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
3: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita an nafsi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul alimu bimawaqi'in nujum wa adati rimali wa asyhadu anna sayyidina wa maulana muhammadan abdu wa rasuluhu walil alami ma'is sammatun wasimalun sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi bihilladhinahum yuqtada fil a'mali salatan tunajji minal auzari Iza saqulat minhal ahmalu wassalama tasliman kathiro. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 September 2026 miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, saya selalu mengingatkan kepada para pendengar sekalian di mana saja secara yang dapat tangkap, mari kita selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita menjalankan semua perintah Allah dan pada saat yang bersamaan kita meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha hayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, Barang siapa atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya untuk menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak duga. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Masalah muslimin, hati kita ibarat rumah yang telah Allah titipkan kepada kita. Jika diisi dengan takwa, zikir, dan husnudzon atau prasangka yang baik, ia akan menjadi rumah yang lapang, bercahaya, dan menenangkan. Namun jika hati kita dipenuhi dengan amarah, dendam, curiga, dan suudon atau berburuk sangka, ia akan menjadi rumah yang gelap dan sempit. Bahkan pemiliknya sendiri tidak betah untuk tinggal di dalamnya. Kita begitu rajin mengisi perut kita dengan makanan, dompet dengan uang, dan rumah dengan berbagai keindahan. Tapi sudahkah kita mengisi hati kita dengan takwa, zikir, maaf, dan husnudzon? Sebab hati yang terjaga bukan hanya membuat hidup lebih tenang, tetapi juga membawa kita semakin taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah SWT. Terkait dengan hal ini, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemaluannya, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Imran ayat 34. Masyarakat muslimin, hati yang enggan memaafkan ibarat penjara. Ia tidur bersama amarah dan bangun dengan beban, padahal kemuliaan bukanlah saat kita mampu membalas, melainkan saat kita mampu melepaskan kesalahan dari hati. Sebab kita lebih membutuhkan ampunan Allah daripada pengakuan manusia. Memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi memilih untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yab wal ya'u

Al-Quran Surah An-Nur ayat 22. Masyarakat muslimin, ayat ini menegaskan untuk selalu memaafkan dan berlapang dada terhadap mereka yang berbuat buruk kepada kita. Kemudian sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang memaafkan dan berlapang dada demi mendapat ampunan Allah. Ketika saudara sepupunya yaitu Miftah berbuat salah dengan ikut larut membicarakan fitnah terhadap putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Masyarakat muslimin, pemaaf adalah salah satu akhlakul karimah, akhlak mulia. Rasulullah SAW patut kita teladani. Nabi memaafkan bukan karena lemah dan tak mampu membalas, tetapi karena memilih kekuatan untuk karena memiliki kekuatan untuk membalas dan memilih untuk memaafkan. Sebab kemuliaan bukan pada kemampuan membalas, melainkan pada kelapangan hati untuk mengampuni. Sikap pemaaf teladan kita Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan oleh seorang Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, yang artinya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia dari segi penciptaannya dan budi pekertinya, dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Akhlaknya adalah Al-Quran, memiliki sifat khusus yaitu pemaaf, gemar memberi nasihat manusia, membuat lapang dada dalam kebaikan, mudah memaafkan suatu dosa, dan dosa itu berkaitan dengan hak dirinya atau sebab dirinya. Maka tidak heran jika dakwah Rasulullah begitu menyentuh hati, karena manusia tidak hanya mendengar kebenaran dari lisannya, tetapi melihatnya hidup di dalam akhlaknya yang hidup dalam akhlak Nabi. Yang menyakiti Nabi, beliau maafkan. Yang memusuhi Nabi, Nabi tidak membalas, tetapi malah penuh dengan kasih sayang. Begitulah akhlak Rasulullah. Kebenaran yang tidak hanya diucapkan, tetapi juga dicontohkan. Nabi kita memiliki kekuatan untuk membalas, tetapi memilih mengampuni. Memiliki alasan untuk membenci, tetapi memilih mencintai. Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Membalas keburukan dengan kebaikan. Masyarakat muslimin, maka di kesempatan yang baik ini, marilah kita memaafkan, meniru akhlak pemaaf dari teladan kita Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, dengan saling memaafkan sebelum diminta, di lingkungan sosial.

0: Ya, dengan menahan lisan dan mendoakan, bukan membalas. Dan di lingkungan kerja, ya, kalau kita sebagai ASN, karyawan dan sebagainya, dengan melapangkan dada atas kekhilafan kolega kita, saudara kita atau orang lain, kita harus selalu ingat pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma zatallahu abdan bi'afwin illa izan, yang artinya dan tidaklah Allah menambah kepada orang, kepada seorang hamba yang pemaaf, kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sungguh memaafkan bukan pada kelemahan atau kekalahan, sebab maaf hanya bisa hadir dari jiwa yang besar. Seorang yang pemaaf, ya, sejatinya tidak hanya sedang menang untuk atas musuh-musuhnya, tetapi ini juga sukses mengalahkan hawa nafsu dalam dadanya sendiri, nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan merendahkan orang. Masroh muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang mukminin, ya, sering sekali dialami oleh saudara-saudara kita, ya. Kalau kita berinteraksi, tentu di situ terjadi dinamika, kadang-kadang terjadi kealpaan, kesalahan. Nah, kita kadang-kadang tidak suka memaafkan, padahal Allah adalah Maha Pemaaf. Innallaha Ghafurur Rahim. Agama kita mengajarkan untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan menjauhi sifat pendendam demi meraih ketenangan hati serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal sesungguhnya apa itu? Ya, sifat-sifat pemaaf di dalam Islam. Ya. Memaafkan berarti melepaskan rasa sakit hati dan mengikhlaskan kesalahan orang lain kepada, ya, tanpa ada niat untuk membalas, ya. Jadi memaafkan berarti melepaskan rasa sakit hati dan mengikhlaskan kesalahan orang lain tanpa, ya, ada niat untuk membalas. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 99 memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf, menyeru kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian juga di dalam sifat-sifat, ya, sifat ikhlas menjadi kunci utama agar maaf yang diberikan benar-benar membersihkan hati dari rasa benci. Lalu apa sebenarnya akibat dari sifat pendendam? Sifat pendendam adalah akhlak madzmumah atau akhlak tercela atau budi bekti yang buruk yang membawa dampak buruk bagi pelakunya. Itu termasuk penyakit hati yang muncul ya, ketika seorang terus menyimpan ya, kebencian dan amarah dalam waktu yang relatif lama. Kemudian akan menjadi beban pikiran, membuat hidup menjadi tidak tenang dan membuat aktivitas ya sehari-hari kita menjadi terbelenggu. Kemudian hilangnya fokus. Pada saat ya, pada kebaikan diri sendiri ya, diri kita masing-masing. Karena apa? Selalu sibuk memikirkan kesalahan orang lain. Lalu masuk muslimin, apa keutamaan menjadi pemahaman? Allah SWT menjanjikan banyak kebaikan bagi hamba-hambanya yang pemaaf. Yang pertama adalah kemuliaan diri akan ya, ditambahkan oleh Allah SWT. Sebab memaafkan bukanlah tanda lemah, melainkan tanda kekuatan jiwa. Selanjutnya adalah ampunan Allah. Allah lebih ya mudah ya, ampunan Allah ya lebih mudah ya didapat oleh hamba yang suka memaafkan kesalahan sesama manusia. Kemudian kedamaian batin membuat jiwa menjadi lebih tenang dan bersih dari sampah emosi. Karena kalau lagi emosi pasti keadaannya itu tidak ilmiah ya, ngawur sembarangan. Masyarakat muslimin ya, teladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu tidak pernah menyimpan dendam bahkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti atau memusuhi beliau. Kembali tanyakan kepada diri kita, kalau kita bagaimana? Nah, kita punya teladan, ikuti teladan kita. Siapa teladan kita? Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ya, kita sering sekali juga kalau dihina atau diejek ya. Jadi kalau kita dihina, diejek ya, kita tunjukkan bagaimana kita, bagaimana Rasulullah membalasnya, tidak dengan ejekan ya, tetapi justru sebaliknya penuh dengan kasih sayang ya, kepada orang yang pernah melukainya, bahkan meludahinya ya, dengan perbuatan yang baik sebagaimana kisah seorang Yahudi yang ya selalu mencela, menghina beliau, mengejek beliau, bahkan meludahi ya, ketika Rasulullah lewat beliau meludahinya. Tetapi ketika sakit beliau justru malah menengok ya, bahkan membawa oleh-oleh untuknya. Masrum sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ya, mencontoh Rasulullah SAW, maka memaafkan adalah tanpa dendam. Ya, kalau kita simpan dendam di dalam diri kita, kita tidak nyaman. Masalah muslimin ya, di antara ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran 34 adalah ya, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang yang telah pernah menyakiti hati, menyinggung perasaan, serta merendahkan harga diri kita ya, sama sekali bukan hal yang mudah dan ringan. Sungguh sakit hati dan berat sakit hati ya. Ini berat ya, apalagi kita yang melakukannya ya. Apalagi jika yang melakukannya ini orang yang kita kenal dekat, yang seperti sahabat ya. Bahkan mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Sungguh hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mampu melakukannya. Itulah mengapa memaafkan kesalahan orang lain yang pernah mendolimi kita menjadi salah satu ciri serta karakter orang-orang yang bertakwa. Agama kita, agama Islam mengajarkan agar kita semua menjadi memiliki sifat pemaaf. Karena dengan memaafkan, maka hilanglah rasa dendam di dalam hati kita. Jiwa menjadi tenang, batin menjadi tenteram. Lebih dari itu, sifat pemaaf akan menjadikan seorang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang mulianya sikap memaafkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba karena pemberian sifat ya, karena ya, pemberian maafnya, kecuali kemuliaan. Dan tidaklah pula seorang menjadi terhina dengan memaafkan, karena ya, dengan sifat tawadhu yang ia miliki ya, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan, meninggikan derajatnya. Ma'asyiral muslimin ya, menjadi pemaaf memang mudah diucapkan, tetapi kadang-kadang sulit untuk dipraktekkan kalau kita tidak melatihnya dengan mengisinya dengan ilmu ya. Sifat pemaaf hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar ya, kemudian juga berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Orang-orang yang sombong, angkuh, dan senang membanggakan diri ya, sulit untuk bersikap mulia seperti itu. Masalah muslimi, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, menurut penelitian ya, sejumlah ya, ilmuwan atau ulama ya, tentang sikap pemaaf ya, dinyatakan bahwa mereka yang memaafkan tampak lebih sehat jiwa maupun raganya dibanding dengan mereka yang selalu menyimpan bara dendam dalam hatinya. Masalah muslimin ya, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kita mau milih yang mana, jadi pemaaf atau jadi pendendam. Ya. Saya merekomendasikan ya, pilihlah kita menjadi pemaaf, bukan pendendam. Ya, karena dari berbagai hasil penelitian itu sudah jelas membuktikan bahwa menjadi pemaaf hidup menjadi lebih tenang dan tenteram dibanding dengan menjadi pendendam atau pemarah. Ya. Dari beberapa keterangan yang saya baca dari berbagai sudut pandang, ya, baik dari sudut pandang agama maupun kajian ilmiah yang lain, terlihat jelas bahwa memaafkan selain merupakan wujud akhlak mulia, akhlakul karimah seseorang yang akan menjadikannya terhormat dan mulia di sisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia, juga menjadikan seorang ya lebih dapat menikmati hidup, kesehatan fisik terjaga, ketenangan batin dan jiwa, juga kedamaian ya akan lebih terasa, serta kebahagiaan menjadi nyata, apalagi yang dibutuhkan seorang ketika hidup di dunia yang fana ini, selain kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna, bagaimana iskarima mata sahida, hidup sekali-kalinya, hidup yang mulia, dan jika kita mati kita dimasukkan ke dalam surganya. Mas Muslimin, demikian prolognya Mbak Fira, kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tauziahnya mengenai tema hari ini, isi hatimu dengan maaf bukan dengan dendam. Dan pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp ya. Anda dapat mengirimkan pesan di 0811-55-44-976. Dan pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik, kita akan terima penelpon pertama untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera.
1: Iya, silakan Bapak untuk pertanyaannya.
2: Dari Pak Sisongko Samarinda.
1: Iya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sisongko, monggo Bapak.
2: Apa yang dimaksud hati itu mati? Kenapa hati itu bisa mati? Bagaimana cara menghidupkannya? Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu selalu mencium cucunya yang namanya Hasan. Setiap mencium mulut Sayyidina Hasan tadi, beliau menangis karena akan meninggal dalam sahid. Kemudian kalau mencium Sayyidina itu yang di Husin, mencium lehernya, beliau menangis karena beliau akan meninggal sahid, terputus lehernya. Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sisongko yang telah bergabung bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi hari ini. Kita akan tampung dulu pertanyaannya dan terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Jengkira.
1: Ya, silakan Pak Nano.
3: Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
3: Ya Ustaz, ada istilah begini, biasakan kata tolong, maaf, terima kasih. Cuma jangan terlalu sering juga, sering minta tolong, sering minta maaf, sering terima kasih kan. Kalau terima kasih berarti kita diberi sesuatu gitu. Jadi gimana Ustaz penjelasannya ini gitu. Barangkali ini ya yang viral Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano juga telah bergabung dalam sajian Mutiara pagi hari ini. Dan telah ada dua pertanyaan dari penelpon kita. Dan ini juga ada satu pertanyaan Pak Ustaz dari pendengar kita di WhatsApp, Pak Mandaling, yang bertanya pertanyaan di luar tema, di mana ia menanyakan kapan mengucapkan ta'awudz sebelum Al-Fatihah dalam sholat. Baik, mungkin kita kapan mengucapkan ta'awudz sebelum Al-Fatihah dalam sholat ini Pak Ustaz?
0: Ta'awudz maksudnya ya?
1: Iya mungkin ya. Oke, mungkin kita akan mulai menjawab dari pertanyaan Pak Susongko dulu ya Pak Ustaz. Silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustaz.
0: Iya, terima kasih Mbak Bila ya. Terima kasih kepada para pendengar setia kita yang dengan pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan mencerahkan kita semuanya. Jadi di dalam agama kita itu ada yang disebut dengan hati yang mati atau qalbun mayyit ya. Jadi dalam agama Islam ya, yang dimaksud dengan hati yang mati itu adalah kondisi ketika ya, pusat spiritual seseorang ya, kehilangan cahaya iman, kemudian kepekaan ya, kepekaan moral dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, di mana posisi kita, bagaimana dengan hati kita ya. Jadi fisik seseorang itu tetap hidup dan sehat itu, tetapi batinnya gelap dan tertutup dari hidayah akibat perbuatan maksiat yang dilakukan secara terus menerus. Nah, ciri-ciri Pak Susongko ya, orang-orang yang mati hatinya atau yang hatinya mati itu, yang pertama tidak merasa sedih saat melewatkan kesempatan beramal soleh atau beribadah. Jadi sholatnya ketinggalan, tidak sedih ya. Kemudian ada kesempatan bisa menolong, membantu saudara kita, tapi kita tidak mau menolong. Kemudian tidak ada rasa menyesal atau ya bersalah ya, setelah melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, dan yang ketiga, menganggap remeh dosa, baik dosa kecil maupun besar. Kemudian tidak tersentuh saat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan ya, atau melihat agama kita dilecehkan. Kemudian lebih menuruti hawa nafsu dan kesenangan duniawi daripada mencari keridhaan Allah SWT. Lalu apa sebenarnya penyebab terjadinya hati yang mati? Penyebabnya adalah melakukan dosa atau menunjukkan dosa secara melakukan ya dosa terus menerus tanpa bertaubat. Kemudian kecintaan yang berlebihan terhadap dunia atau hubut dunia. Kemudian yang ketiga, sombong dan menolak ya kebenaran serta ya menolak nasihat kebaikan. Masuk muslimin, itu tadi ya untuk Pak Susongko ya. Kemudian tadi beliau juga menyampaikan ya tentang situasi cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Hussein, atau terkenal dengan sebutan Hasan dan Hussein, yang dimana di dalam sejarah kita mengenal bahwa Sayyidina Hussein itu ya dipenggal, ya kan dipenggal berarti leher kan. Nah itu Rasulullah SAW telah mengetahui karena mendapatkan informasi wahyu dari malaikat Jibril tentang keberadaan ya akan seperti apa, termasuk kepada putri beliau yaitu ibunya Sayyid Hasan dan Hussein ini, Siti Fatimah Az-Zahra atau Fatimah Az-Zahra. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa sepeninggal Rasulullah 6 bulan kemudian yang akan meninggal adalah putri beliau tercinta, istri daripada Sayyidina Ali, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, itu ya. Jadi yang demikian itu memang sudah diinformasikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memperlakukan cucunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Susanto ya. Kemudian kepada Pak Nano ya. Pak Nano tadi ya menyampaikan ya, jangan sering-sering meminta maaf gitu ya. Dan jangan ya apa tadi, meminta maaf kemudian
1: minta tolong ya
0: dan berterima kasih gitu ya. Nah, jadi jangan sering meminta maaf ya, kemudian minta tolong ya, dan juga terima kasih. Itu maksudnya bagaimana gitu ya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, memang kalau kita ini apa akhlak kita ya, budi pekerti kita ya, itu kalau mau apa-apa itu dimulai dengan kata-kata maaf, itu memang bagus ya. Jadi maaf mengganggu Bapak sebentar ya, boleh saya bertanya, itu memang akhlak ya. Ya. Kemudian juga ketika kita mendapatkan kebaikan dari partner kita, kolega kita ya, kita mengucapkan terima kasih ya. Kemudian ya kalau apa ini ada kesulitan ya, kita minta tolong ya, itu bagaimana ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, jangan sering ya kita meminta maaf dan minta tolong dan juga berterima kasih ya. Di dalam agama kita itu, kita Pak Nano itu menghindari 5 kebiasaan buruk ya. Jadi kebiasaan buruk, kalau orang ya malas menolong ya, kebiasaan buruk ini bikin orang yang lain juga akhirnya malas kepada kita. Loh kok bisa begitu? Ya bukannya menolong orang itu harus ikhlas, tapi kalau ternyata ya memang lagi nggak bisa menolong, lalu harus bagaimana atau terpaksa ya. Nah, kalau itu pemikiran yang kebetulan ya sering dimintakan tolong, apalagi sama orang yang sama ya, jadi gimana bila sebaliknya kita harus sering minta tolong sama orang yang sama tetapi ditolak terus ya. Jadi minta tolong ya boleh-boleh saja, tetapi jangan sering-sering ya. Kalau ada apa-apa sebentar-sebentar minta tolong, bahasa Banjarnya itu yang dimintain tolong muyak juga ya. Jadi bukannya mereka tidak mau nolongin ya, saat mereka memang betul-betul ya nggak bisa membantu ya, ya jangan kita paksa. Tapi kalau sebenarnya bisa ya, kenapa ya kesannya jadi malas-malesan ya saat mau minta tolong ya. Jadi kebiasaan buruk ya, sifat minta tolong ya, itu harus dihindari. Yang pertama, minta tolong yang dengan cara yang tidak sopan ya, contohnya tolong bikinkan saya kopi ya, meskipun ada minta tolong, tolong ya ya. Jadi kalau anak-anak muda itu biasanya, kalau mahasiswa ini yang ada di tempat saya ini ya, katanya ya, gue lagi ngerjain ini ya, tolongin dong ya. Tapi yang dimintain tolong mahasiswa juga yang sedang melakukan hal yang sama ya. Kemudian ya, yang kedua ya, cara meminta tolong itu tidak jelas ya. Contoh anak-anak muda sekarang ini, bilangin ke dia ya, jangan manja dan nyebelin jadi orang. Nah, memangnya ya manja dan ya menyebelinnya itu kenapa? Kan tidak jelas. Pokoknya dia manja dan nyebelin misalnya, iya. Tetapi ya manja dan nyebelin kayak apa yang dimaksudkan tidak jelas. Kemudian yang ketiga, minta tolong dengan cara memaksa, bahkan sampai mengancam segala ya. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian yang keempat, protes dengan cara ya mereka atau ya membantu atau menolong kamu ya. Contohnya kok gini sih, aku kan minta tolongnya beda, bukan kayak gini ya, kayaknya ini gak cocok deh. Anak-anak sekarang begitu, gak sesuai dengan harapan gue. Nah, yang seperti itu ya. Ada yang lain gak? Soalnya ini gak sesuai dengan gue mau. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kelima ya, enggak mengucapkan terima kasih atau enggak mengucapin terima kasih setelah ditolong, ini juga tidak benar ya. Jadi kalau kita orang Islam ya, adat orang Indonesia itu kalau diberi bantuan ya kita berterima kasih ya, paling enggak kita mengucapkan terima kasih ya, syukron, thanks ya. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya orang yang sering meretoki kita, yang mengganggu kita, nah itu tidak bagus ya. Jadi ya sewajarnya saja kalau kita memang memerlukan bantuan ya kita minta bantu, tapi dengan cara yang baik ya, jangan sampai sebentar-sebentar, sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta maaf. Kita belum apa-apa sudah minta maaf. Jadi kalau di budaya sana ya, itu kita kok begitu pertama ngomong ya mohon maaf ya, nah itu tidak sepatutnya. Minta maaf itu setelah melakukan suatu kesalahan ya, tetapi di bahasa Indonesia euphemism ya, kalau kita ada kata maafnya itu biasanya lebih lembut, lebih halus ya, itu di dalam ilmu bahasa namanya model of modesty ya, euphemism ya, menghalus agar ya yang diminta tolong tadi itu lebih gugah, lebih berempati kepada kita dibanding kalau kita tidak ada kata tolong atau maaf. Nah itu ya, maaf mengganggu Anda ya, kalau ada kata maaf, nah itu menjadi lebih halus, lebih enak didengar ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya, sorry for disturbing you, but can I ask you something ya, atau dan sebagainya gitu ya. Jadi begitu ya Pak Nano, kita jangan sering-sering ya minta tolong, minta maaf ya, berterima kasih setelah kita mendapatkan sesuatu, itu sudah sewajarnya. Kembali kepada Mbak Kira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ada pertanyaan yang tertinggal Pak Ustadz tadi dari Pak Mandaling yang bertanya, yang kapan mengucapkan itu Pak Ustadz sebelum Al-Fatihah dalam sholat.
0: Oh iya, jadi masalah muslimin, Pak Daling tadi bertanya ya, kapan kita membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kapan diucapkannya ya. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu umumnya adalah sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam maupun di luar sholat, sesuai dengan ya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat 98 ya. Jadi Pak Daling ya, itu rincian waktu dan ketentuan membacanya. Jadi sebelum tilawah Al-Quran ya, dibaca saat hendak membaca Al-Quran, baik sendirian maupun berjamaah. Jika membaca ayat ya dari tengah surah ya, misalnya saat ya mendengarkan khutbah pada hari Jumat ya, atau ceramah ta'awud ya, cukup dibaca sekali di awal ayat yang dibaca. Kemudian saat sholat itu dibaca pada rokaat pertama saja ya, setelah doa iftitah ya, bisa kabiro, bisa Allahumma baikta ini ya, maka sebelum membaca surah Al-Fatihah ya. Jadi mayoritas ulama itu berpendapat, Pak Dalin ya, tidak perlu mengulanginya di rokaat berikutnya, kan tadi sudah di rokaat yang pertama ya. Kemudian bisa dibaca kapan saja ya, ta'awud ya, itu boleh dibaca kapan saja sebagai ya, sebagai permohonan perlindungan dari godaan setan, terutama saat merasa ya, saat merasa marah ya, diganggu oleh was-was, dan sebelum memulai aktivitas baik ya. Seperti misalnya kalau mahasiswa pelajar ya, sebelum belajar dan berzikir kalau kita habis sholat ya. Kemudian tata caranya ya, suaranya ya, ya bisa dengan suara atau dengan pelan-pelan ya, maksudnya dengan sir atau dengan dohir ya, jar ya, dalam sholat atau tilawah ya, yang sifatnya pribadi, ta'awudz jadi baca dengan lirih atau sir, namun boleh juga dibaca dengan jahar atau nyaring jika membaca di hadapan jamaah atau audien atau dalam tadarus ya, kelompok, agar terdengar oleh orang lain. Demikian ya untuk kembali kepada Pak Kirang.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya untuk pertanyaan dari para pendengar kita tadi. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Tausiah Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya ya, mengenai tema kita hari ini, isi hatimu dengan maaf bukan dengan dendam. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih ya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi menjadi pemaaf itu adalah akhlak yang terpuji ya. Kemudian lawannya adalah pendendam ya. Menjadi pemaaf ya, adalah sikap mulia yang dianjurkan di dalam agama kita, agama Islam, sebagai cerminan ketakwaan ya, dan keimanan kita, dan ya, upaya menciptakan kehidupan yang tenang ya. Proses ini bukan sekedar ucapan, melainkan latihan batin untuk melatih hati agar tidak menyimpan dendam. Nah, langkah-langkah ya agar kita menjadi pemaaf, yang pertama memahami sifat Allah. Allah SWT memiliki sifat 20 ya, mustahilnya juga 20, jaisnya satu, sifat wajib rasul juga 4, sifat lawannya ya, itu 4, jaisnya juga 1, jadi semuanya menjumlahkan 50. Di dalam bahasa Jawa disebut dengan ako et seket. Memahami sifat Allah tadi ya, sadari bahwa Allah Maha Maaf, masa kita hambanya tidak memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan pencipta kita menolong apa, mencontohkan Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian menerima ketidaksempurnaan manusia, ingatlah ya, diri kita itu mengingatkan kepada diri kita bahwa setiap manusia itu tempatnya salah dan khilaf ya, jadi al-insanu mahul khotoh wa nisyan, sehingga memaafkan kesalahan orang lain adalah sifat yang wajar dan manusiawi. Kemudian mengingat kebaikan orang lain ya, fokus kepada kebaikan yang ya pernah diberikan orang lain, bahkan yang kecil atau apapun, sekecil apapun ya, untuk melembutkan hati dan mengurangi amarah. Kemudian mengendalikan dendam, hindari mendendam rasa sakit hati, karena dendam hanya akan menyakiti diri kita sendiri ya. Alihkan pikiran ke masa depan dan ya, kebutuhan hubungan silaturahmi yang lebih baik. Kemudian ya jangan lupa berdoa dan berlatih ya, meminta kelapangan hati kepada Allah SWT ya, serta berlatih empati dengan melihat situasi dari sudut pandang orang lain yang menyakiti. Memaafkan tidak berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi melepaskan beban emosional agar hidup lebih menjadi damai dan sehat secara fisik maupun rohani. Mas Muslimin, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang pemaaf, bukan orang yang pendendam. Ala hadinnya wa ala kullinya dan sholihah ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma qum bis salamata wa sifata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajdadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sihata wa abal afiyata wa abal salamata. Allahumma afina min kulli bala'i dunia bila akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna inna sahibul alim wa tub alaina inna katawabur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla minkum wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dari pembahasan tema kita hari ini, semoga kita dapat belajar bahwa ketika hati kita belajar memaafkan ya, kita memberikan ruang bagi ketenangan, keikhlasan dan kebaikan untuk tumbuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melembutkan hati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya dan juga wawasannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap

Anda kanal informasi dan inspirasi masih bersama Fira Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini ya, temani hari Selasa Anda pendengar. Dan juga kami turut informasikan bahwa kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin sudah padat dilalui oleh banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah M. Yamin menuju Mall Lembuswana maupun sebaliknya ya, dari arah Mall Lembuswana menuju arah M. Yamin. Dan juga pendengar, cuaca pagi ini yang masih terlihat cukup gelap, mendung-mendung tipis ya. Dan pendengar, kami imbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas hari Selasa Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sikonpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%.

kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memastikan stok beras di Kalimantan Timur aman hingga akhir 2026. Saat ini persediaan beras Bulog mencapai sekitar 15 ribu ton untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sejumlah program pemerintah. Kepala Perum Bulog Kanwil Kaltim Kaltara, Musasdin Said, mengatakan stok tersebut juga disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, beras Bulog digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan pangan yang masih berlangsung hingga akhir tahun. Penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 dan akan dilanjutkan sampai Desember sesuai penugasan pemerintah, dan juga Bulog memastikan ketersediaan beras untuk program tersebut tetap terjaga di tengah kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita pagi untuk kita dengarkan informasi dan juga berita daerah dari Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 29 September 2026.
1: Segera harus kita melaksanakan rolling wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya.
2: Kita melaksanakan satu penyegaran.

0: mengubah status ASN-nya ke PNS harus mengikuti seleksi.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali merotasi sejumlah pejabat eselon 2 di kantor Gubernur Kaltim Samarinda. Gubernur Kaltim Ruti Masud mengatakan pergeseran pejabat dilakukan untuk mempercepat kelancaran organisasi sekaligus memberi kesempatan ASN mengembangkan karir melalui penempatan sesuai kebutuhan dan kompetensi. Ruti menegaskan pengisian jabatan masih akan berlanjut termasuk pada Dinas Pendidikan, Inspektorat dan PUPR serta mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan dan posisi yang masih kosong.
1: Administrasi kalau tunggu lama, sementara kita selalu membutuhkan untuk organisasi kekosongan di organisasi, salah satunya kayak Bakomda ya, segera harus kita melaksanakan rolling wakil-wakil direktur rumah sakit dan sebagainya. Kita melaksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita di dalam melaksanakan karir beliau di ASN Pemkot Kaltim. Nanti ini kan semuanya nanti ya. Ini masih ada yang belum pendidikan, masih ada inspektorat dan macam-macam. Nanti termasuk juga di PUPR semuanya akan tidak semuanya juga banyak dok. Satu banyak nakes, dua juga ada yang lain. Yang kosong-kosong belum kita isi ya. Oke.
0: Pemprov Kaltim mencatat masih ada 14 jabatan eselon 2 yang kosong sehingga penyegaran dan penyesuaian pejabat belum berakhir.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
0: Jaya Mualimin, pimpin Dinsos Kaltim, hadapi tantangan baru menangani disabilitas, bantuan BPJS dan persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2-nya untuk penyegaran organisasi sekaligus mengisi kebutuhan jabatan di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur. Rotasi dilakukan di kantor gubernur Senin 28 September 2026 di ruang Ruhi Rahayu kantor gubernur dengan sejumlah pejabat mendapatkan penugasan baru mulai dari sektor kesehatan, sosial, pendapatan daerah hingga manajemen rumah sakit. Salah satunya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin yang kini dipercaya memimpin Dinas Sosial Kalimantan Timur. Jaya Mualimin mengatakan penugasannya tersebut menjadi tantangan karena cakupan persoalan di Dinas Sosial dinilai lebih kompleks dan luas. Jaya menyebut penyegaran organisasi tersebut sebenarnya telah menjadi

0: Dinda Pemprov Kaltim sejak beberapa bulan lalu, termasuk melalui proses manajemen talenta. Di Dinas Sosial, Yai Malimin bakal melanjutkan program yang sebelumnya dijalankan Kepala Dinas Sosial Haji Muhammad Ishak, terutama dalam penanganan kelompok masyarakat rentan. Yai Malimin menyebut komunitas penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian, termasuk penanganan penyandang disabilitas yang masih menghadapi persoalan sosial dan perawatan. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki peran dalam pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran yang pelaksananya masih beririsan dengan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur.
1: Saya siap untuk menjalankan, apalagi Dinas Sosial ini lebih luas ya, jadi masalahnya lebih kompleks ya, maka ini menjadi tantangan buat saya, manajemen talenta ya, yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Saya ingin melanjutkan programnya Pak Andisa ya, berkait dengan masalah-masalah sosial yang ada ya. Yang paling rentan itu kan komunitas disabilitas ya.
2: Ada 5 disabilitas, salah satunya mungkin juga ada yang difasung ya. Kemudian anak-anak yang mempunyai handicap ya, terkait dengan disabilitas kita akan buat sedemikian rupa. Termasuk juga mengelola
1: kepesertaan dari BPJS memang dilakukan di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, terutama untuk yang penerima bantuan iuran untuk BPJS.
0: Yai Malimin menegaskan, koordinasi dengan antar organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi akan menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas barunya di Dinas Sosial Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multianto melaporkan.
3: BMKG memastikan hujan deras yang kembali mengguyur wilayah Samarinda pada Senin siang terjadi secara alami dan bukan hasil operasi modifikasi cuaca. Forecaster BMKG Samarinda Muhammad Abil Nurjani menjelaskan, dinamika atmosfer dapat membentuk awan hujan disertai petir meski Kaltim masih berada dalam periode kemarau. Meski begitu, BMKG menyebut awal musim hujan di Kaltim diprediksi baru terjadi pada Oktober Dasarian ketiga. Sementara itu, BMKG memperkirakan potensi hujan masih bisa terjadi hingga 2 Oktober, terutama pada siang hingga sore hari. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kaltim menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru P3K seiring dibukanya peluang perubahan status menjadi PNS mulai 2027. Persiapan dilakukan agar para guru memiliki kesiapan menghadapi proses seleksi sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah. Berikut laporannya.
4: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Kalimantan Timur menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berpulang beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengatakan, selama ini banyak guru pegawai P3K mempertanyakan kemungkinan perubahan status kepegawaian mereka menjadi PNS. Wiwi menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar gembira karena membuka kesempatan baru bagi para guru P3K. Namun, perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan perubahan status P3K penuh waktu menjadi PNS memiliki mekanisme yang berbeda.
5: Karena mereka kan kemarin sudah mengikuti seleksi, hanya saja formasinya yang tidak ada. Makanya diberikan kesempatan melalui paruh waktu. Nah, tapi bagi P3K yang sudah penuh, gitu, mereka ketika akan merubah status ASN-nya ke PNS, tentu harus mengikuti seleksi yang seleksinya nanti akan ditetapkan kemudian ya mekanismenya oleh Kemenpan RB, jadi bukan Kemdikdasmen tapi Kemenpan RB nanti untuk. Jadi mungkin teman-teman P3K bersiap karena jumlah P3K yang ada di Kaltim banyak ya, lebih banyak daripada PNS ya Mas Lepi gitu ya.
4: Wiwi mendorong para guru P3K mulai mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Jumlah guru P3K di Kalimantan Timur saat ini cukup besar, yakni sekitar 19.572 orang, termasuk 667 guru P3K paruh waktu. Ia berharap kesempatan yang mulai dibuka pada tahun 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal. Meski demikian, proses perubahan status guru P3K menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Balikpapan berkomitmen memberikan bekal kemampuan bagi para klien pemasyarakatan, mulai dari pelatihan meracik kopi sampai belajar menanam tanaman hidroponik. Kita simak laporannya.
6: Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Balikpapan terus berkomitmen memberikan bekal kemampuan bagi para klien pemasyarakatan mulai dari pelatihan meracik kopi sampai belajar menanam tanaman hidroponik. Melalui optimalisasi lahan terbatas di Kriya Abib Raya serta program kemandirian, BAPAS Balikpapan sukses menciptakan ruang inklusif yang mendukung ketahanan pangan sekaligus menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Bidang Pengawasan Program Pendampingan Ditjenpas Ahmad Syarif A. Mois.
7: Pada Pak Kabapas, teman saya, sahabat saya di kantor pusat sekarang sudah bisa menerapkan apa yang menjadi arahan pimpinan kantor pusat di daerah, yaitu di Balikpapan melalui Balai Pemasyarakatan. Denhas ini sangat bagus untuk memberi pelatihan kemandirian kepada klien-klien pemasyarakatan, seperti tadi kita sudah melaksanakan panen bayam, kangkung, anggur yang melalui dia Denhas, dia upaya baru sila. Ini merupakan salah satu bentuk ketahanan pangan level daerah yang walaupun sifatnya masih kecil, tapi itu sangat membantu bagi klien-klien pemasyarakatan dalam penerimaannya di masyarakat yang dimediasikan oleh BAPAS melalui Balai Pemasyarakatannya.
6: Sementara itu, Kepala BAPAS Balikpapan Dedi Edward Eka Saputra mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kecil secara optimal.
8: Di peresmiannya saja atau pengesahannya yang baru. Nah, tadi kami sampaikan bahwa kegiatan di sini mungkin memang memanfaatkan lahan yang sangat kecil, tapi yang kecil tentu kita optimalkan. Soalnya tadi hasil di sini kita jual, kemudian juga kami berikan ke klien sebagai bentuk bantuan sosial BAPAS atau pemasyarakatan kepada klien.
6: Melalui integrasi pelatihan barista berbasis industri dan program ketahanan pangan ini, para klien diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya guna, mandiri dan bebas dari stigma negatif. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Kondisi gudang farmasi Kabupaten Mahakam Ulu dinilai tidak lagi memadai untuk mendukung penyimpanan dan distribusi obat-obatan. Selain masih menempati bangunan pinjaman, gudang juga belum didukung fasilitas penyimpanan yang memenuhi kebutuhan operasional. Pejabat teknis pelaksana kegiatan seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mahakam Ulu, Sofia Deang Wulun, menyebut bangunan yang saat ini digunakan telah masuk kategori rusak berat hingga berpotensi mengganggu keamanan penyimpanan obat. Ia juga khawatir hal itu juga meningkatkan resiko keselamatan petugas yang bekerja di dalam gudang. Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita.

sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Tadi...
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Anda sedang mendengarkan RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda periode pagi hari ini Selasa 29 September 2026.

Pendengar, kali ini kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda. Diawali sejak pagi tadi hujan ringan untuk beberapa wilayah. Selanjutnya di siang hari perakiran cuaca mendung ya. Di sore hari perakiran cuaca udara kabur, malam udara kabur, dini hari mendung. Ya pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Selasa 29 September 2026.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: 103,3 FM RRI.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.